aplikasi RRI Digital, boleh banget. Terus pengen pilih juga lewat WhatsApp-nya Pro 2, boleh banget. Berapa nomornya? 081-565-10953 ya. Dan lagu-lagu pilihannya apa aja sih? Yuk kita mulai dari lagu pilihan pertama. Ada Jazz dengan Dari Mata.

Ternyata lagu ini udah 10 tahun loh Tahun Pro 2. Kalau kamu suka boleh pilih, atau lagu yang terbaru dari Lisa featuring Anita dan Rima dengan Goals. Di lagu pilihan ketiga ada Hindia, Kita Kesana.

jadi mana kira-kira yang jadi favorit kamu teman Pro 2? Yuk langsung aja kasih tahu aku ya, karena gak pakai lama, cuman sejam aja sampai jam 8 pagi nanti ya. Jadi yuk vote lagu favorit kamu, dan nanti tiga besar lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakal aku puterin di jam 8 pagi. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, vote sekarang juga at Pro 2 SMG, boleh lewat aplikasi RRI Digital juga, atau bisa juga kamu gabung bareng aku lewat WhatsApp Pro 2 081 565 10 953.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Aku sedih banget nih teman Pro 2 baca info yang satu ini. Aduh, harimau ya, harimau putih nih di Semarang Zoo mati. Semoga gak ada kasusnya yang kayak kemarin ya, di salah satu kebun binatang di Jawa Timur ya teman Pro 2, yang dikorupsi, pakan hewan aja dikorupsi ya kan. Semoga ini berbeda kasusnya ya. Jadi harimau putih di Semarang Zoo ini mati, dan wali kota Semarang turun tangan untuk menyelidiki penyebabnya ya. Jadi bisa mungkin segera ya diungkap gitu penyebabnya apa, di tengah dugaan kesalahan prosedur anestesi. Duh, kasiannya Semarang Zoo ini harus kehilangan satu penghuni paling ikonik, harimau putih loh ya ini ya. Namanya tuh Anggun, dan memang Anggun ini selama ini jadi primadona dan magnet utama pengunjung. Sayangnya mati, sedih banget. Dan kabar kematian harimau putih Anggun ini langsung menyita perhatian publik dan juga ramai diperbincangkan di media sosial ya. Harimau putih yang dikenal sebagai salah satu koleksi satwa langka yang sudah bertahun-tahun ada di Semarang Zoo kawasan Mangkang harus direlakan mati nih teman Pro 2 ya. Ini katanya karena prosedur anestesi yang salah yang diduga memicu abses sampai infeksi, tapi dugaan ini masih menunggu hasil penyelidikan dan belum ditetapkan sebagai penyebab resmi oleh pemerintah kota Semarang ya. Jadi masih diinvestigasi nih, kalau memang kesalahan anestesi ini benar ya, bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang bertugas merawat hewan biar gak salah-salah lagi. Aduh, sedihnya satu hewan ikoniknya Semarang Zoo harus pergi ya teman Pro 2 ya, harus kita relakan. Tapi semoga ada gantinya biar ada magnet lagi untuk pengunjung yang mau jalan-jalan nonton sambil belajar terkait dengan hewan-hewan ya, edukasi tentang hewan-hewan di Semarang Zoo.

0: keseruan setiap pagi hanya di Pro2FM.
1: Tiga, sebenarnya hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan konsep moderasi beragama, kalau yang kamu lihat ini kelas kayak gimana sih?
2: Jadi gini Kak, kalau saya melihat nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan menjadi jalan, menjadi fundamental kenapa ketegangan antar agama ini bisa dicari jalan tengahnya. Fundamentalnya itu adalah dengan Pancasila ini. Oleh karenanya sebetulnya Pancasila ini bisa memberikan indikator seberapa jauh kita bisa menoleransi sesuatu. Dan ini dalam konteks kebangsaan. Kalau dalam keagamaan mungkin masing-masing itu sudah memiliki, kalau bahasa kita ya, pakemnya sendiri begitu Kak. Kalau dalam konteks kebangsaan, kita bisa menggunakan Pancasila ini sebagai indikator toleransinya. Kurang lebih begitu Kak.
1: Jadi kita bisa ngelihat apakah kita ini udah cukup toleran. Kalau soal keagamaan mungkin masing-masing ya, tapi kalau dari sudut pandang kebangsaan, kita udah cukup toleran atau enggak, itu bisa dilihat ketika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Gitu enggak kelas sebenarnya?
2: Iya, sebetulnya begitu. Karena apa? Nilai-nilai keagamaan itu kan ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi.
1: Yes.
2: Dan itu juga masing-masing agama itu berbeda-beda. Tapi tolak ukur Pancasila itu adalah bukan terhadap agamanya. Artinya Pancasila ini adalah sesuatu hal yang abstrak, bisa diterapkan di masyarakat yang beragama A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya.

Kota Semarang ini memang terus berbenah ya. Salah satunya adalah lewat penataan-penataan melalui aplikasi. Salah satunya ini aplikasi E-Rusun nih teman Pro 2 ya. Jadi pemerintah Kota Semarang ini terus mengoptimalkan aplikasi E-Rusun untuk memperkuat pendataan penghuni dan meningkatkan transparansi layanan dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa ya. Jadi untuk dokumen yang dibutuhkan ini

bisa dikirim langsung melalui WhatsApp dan email sehingga penghuni ini bisa mencetaknya secara mandiri. Dan pasti ini layanan lebih mudah juga ya, nggak perlu repot-repot karena cukup dengan aplikasi aja. Nah, ini penataan dilakukan dengan memperkuat tertib administrasi dulu nih, kemudian pengawasan terhadap penghunian unit rusunawa, dan juga ditekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan aturan dan pendekatan kemanusiaan dalam menata hunian daerah tertentu. Ini salah satunya adalah rusunawa nih, teman Pro 2. Nah, kalau dari pengelolaan di lapangan, Disperkim ini menemukan sejumlah dinamika yang memang perlu ditertibkan ya, terkait dengan pengalihan hak penghunian secara informal, kemudian penghunian tanpa izin, ketidaksesuaian data administrasi, sampai keterlibatan perantara atau calo. Nah, semoga dengan aplikasi Erusun ini bisa lebih tertib lagi, nggak ada lagi percalo-caloan juga. Ini jadi salah satu solusi bersama ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di Rusunawa saat ini. Buat kamu teman Pro 2 yang tinggal di Rusunawa, yuk download aplikasi Erusun.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1.

0: anaknya. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miski.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan seorang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama istilah kece di dunia kerja. Job crafting. Apa tuh job crafting? Yes, job crafting itu artinya kamu ngubah-ngubah kerjaan kamu supaya lebih nyambung sama fashion dan keahlian kamu. Jadi kerjaan gak cuma jadi rutinitas yang ngebosenin aja, tapi malah bikin kamu semangat dan ngerasa berarti. Misalnya nih, kamu tuh suka desain. Coba deh tambahin sentuhan desain di kerjaan yang biasanya gitu-gitu aja. Atau kamu suka nih bantu-bantu orang, fokus aja ke bagian yang berhubungan sama customer service. Keunikannya nih, kamu tuh jadi arsitek kerjaan kamu sendiri. Kamu yang atur gimana kerjaan itu bisa lebih pas sama kamu. Dan bonusnya, bikin kamu happy. Gimana? Seru kan? Yuk mulai crafting kerjaan kamu sekarang. Sampai ketemu di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Teh Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Saatnya lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 8 pagi, jadi votingnya aku tutup. Thank you buat kamu yang udah gabung bareng sama Devina pagi ini. Di Instagram kita @pro2smg, udah ada yang WhatsApp juga pagi ini. Terima kasih ya, yang selalu setia nih nungguin Sate Lilit ya setiap hari dari jam 7 sampai jam 8. Dan 3 lagu dengan jumlah voting apa aja pagi ini. Kita mulai ya, dari posisi ketiga ada Jazz dengan

Itu dia tiga lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini ya. Thank you buat teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung. Dan buat kamu yang udah gak sabar buat dengerin lagu favorit kamu, yuk langsung aja kita dengerin. Ini dia yang jadi juara. Ada It Gitaf, Masih Ada Cahaya. Dilanjut ada Hindia, Kita Kesana. Dan Jazz Dari Mata. Tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Aku juga semakin jatuh hati sama kota Semarang ya, karena banyak banget ya hal-hal positif yang dikembangkan di kota Semarang. Salah satunya adalah pembangkit listrik dari sampah. Nah, ini lahannya juga sudah siap ya, dan kota Semarang ini jadi salah satu dari 8 daerah yang ditetapkan pemerintah dalam proyek nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL tahap kedua. Nah, sebelumnya tahap pertama ini sudah diresmikan di Bali ya, di tanggal 8 Juli 2020 26 lalu, sementara Semarang bersama dengan Kota Bekasi dan Bogor Raya ini jadi bagian dari tahapan berikutnya. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang, Glory Nasarani ini mengatakan kalau hasil seleksi yang dilakukan oleh Danantara Investment Management bersama dengan PT Daya Energi Bersih Nusantara ini menempatkan Veolia Environmental Service Asia, perusahaan asal Prancis ya, ini sebagai mitra terpilih bersyarat untuk proyek PSEL yang ada di Kota Semarang. Gak sabar ya. Dan lahannya ini cukup luas ya, tapi udah siap, tenang aja. Lahannya ini 5-6 hektar yang berada tepat di sebelah tempat pemrosesan air atau TPA Jati Barang sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL. Semoga aman ya, dan nanti bisa berguna, bisa mengalirkan listrik ke masyarakat di Kota Semarang dari program nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ini.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Aelah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh, Tong. Aku ambil lagi deh.

Kembali lagi di program Jalan-Jalan Asik. Saya Fitra Julia siap nemenin kamu buat nemenin cerita-cerita unik dari berbagai daerah. Nah, kali ini kita bakal mengajak kamu menikmati kuliner segar yang lagi hits dan punya cita rasa khas pedesaan di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yaitu Soto Sawah Mbak Tuti. Dari namanya aja udah kebayangkan, pasti ada suasana pedesaan yang asri dan tenang. Yuk kita jelajahi bareng-bareng. Begitu masuk area Soto Sawah Mbak Tuti, suasananya langsung bikin adem. Tempat makannya berada di pinggir sawah hijau yang luas. Anginnya sepoi-sepoi, suara alamnya menenangkan, cocok banget buat melepas lelah. Namun, bukan cuma suasananya saja yang bikin betah, tapi juga rasa sotonya yang terkenal segar dan berbeda dari soto lainnya. Kalau ditelusuri ceritanya, Soto Sawah Mbak Tuti awalnya hanyalah warung kecil di pinggir area persawahan Kecamatan Mijen. Karena rasanya yang khas, pengunjung mulai berdatangan dari berbagai daerah. Kuahnya yang bening dan gurih berasal dari racikan bumbu turun-temurun keluarga Mbak Tuti, dipadukan dengan ayam kampung yang empuk, potongan kol dan seledri yang segar membuat cita rasanya semakin istimewa. Yang membuat Soto Sawah Mbak Tuti berbeda bukan hanya rasa kuahnya, tapi juga sensasi menikmatinya. Bayangkan, menikmati soto panas berkuah segar sambil memandang hamparan sawah yang hijau. Aroma bawang gorengnya yang wangi bercampur dengan kuah kaldu ayam yang gurih, ditambah sedikit sambal dan perasan jeruk nipis, rasanya langsung nendang. Inilah yang bikin banyak orang

akan datang jauh-jauh buat mencicipinya. Penyajiannya pun sederhana namun menggugah selera. Soto sawah Mbak Tuti biasanya disajikan dalam mangkuk sedang, lengkap dengan toge, kol, suiran ayam kampung, dan taburan bawang goreng. Beberapa pengunjung suka menambahkan sate usus atau perkedel sebagai pelengkapnya. Hangat, gurih, dan ramah di lidah, membuat kita merasa makan di rumah sendiri. Dan setiap suapannya punya cerita, setiap aromanya membawa kita pada nuansa kampung yang akrab dan menenangkan. Itu dia keseruan menikmati soto sawah Mbak Tuti, kuliner khas Mijen yang sederhana tapi meninggalkan kesan yang mendalam. Terus ikuti program Jalan-Jalan Asik, karena masih banyak tempat menarik lainnya yang menanti untuk kita eksplor bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan, dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat, dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss, tapi sampai sekarang gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

lagi berulang tahun. Happy birthday. Kayak teman aku kemarin ulang tahun, tapi kemarin ya, Sylvia, I'm sorry tuh ulang tahun. Happy-nya. Happy atau sedih karena umurnya bertambah ya. Tapi buat teman produs, semoga ya ulang tahun ya diberikan keberkahan, dijauhkan dari hal-hal buruk, dijauhkan dari kesialan-kesialan ya, termasuk ini sih kalau kata aku kurang ajar ya, karena ya kita enggak tahu ya hari apes itu kapan terjadinya. Ini dijaga malah dicuri, juru parkir di Semarang menggasak motor karyawan kafe. Tuh kan, apes tuh karyawan kafenya ya. Jadi juru kafe di Semarang ya, ini ditangkap setelah mencuri motor karyawan kafe yang dijaganya. Harusnya dijaga malah dicuri, dan aksi ini terekam oleh CCTV ya. Dan motor ini sempat digadaikan sebesar 1,5 juta rupiah sebelum diamankan oleh polisi. Aduh. Jadi seorang pemuda inisialnya IKJ alias Ipung, 34 tahun, ini warga Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, diamankan tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang setelah diduga mencuri sebuah sepeda motor milik karyawan sebuah kafe di Jalan MH Tamrin ya. Jadi kejadiannya itu di hari Sabtu minggu lalu, tanggal 18 Juli 2026 sekitar jam 6:30 sore ya, 18.30 gitu. Dan ini aksinya terekam CCTV. Dalam rekaman itu awalnya nih pelaku ya duduk-duduk di kursi kecil di tepi trotoar depan kafe, tapi gak lama dia kemudian memindahkan posisi motor dan dibawa kabur. Aduh, tukang parkir kok gak amanah, ini gimana ini ya. Dan kemudian korban yang mengetahuinya langsung lapor ya ke Polrestabes Semarang berbekal dengan rekaman CCTV. Dan hasil penyelidikan di lapangan, tim Resmob Satreskrim ini akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku sampai menangkapnya ya. Ini di hari Kamis lalu, tanggal 23 Juli sekitar jam 1 siang di kawasan Simpang 5 Semarang. Aduh. Emang ya, ya namanya juga kepepet sih tahu iya, tapi ya jangan melakukan tindak-tindak kriminal lah. Udah dipercaya ya kan, udah dikasih kesempatan untuk bisa markirin ya, jadi lahan cuan juga karena bisa markirin kan, tapi kok malah menggasak motor karyawan kafenya. Aduh, semoga ada ini ya, ada tindakan yang bikin pelaku ini jera biar dia enggak mengulangi tindakannya lagi.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's number

0: at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aktivitas kamu hari Sabtu di jam 9 pagi ini apa nih teman Pro 2? Apakah kamu udah mulai jalan-jalan? Tadi sih aku udah sempet ya jalan-jalan keluar kantor, keluar studio maksudnya ya. Dan di luar tuh dingin banget. Dan ini sama warga-warga Threads ini juga bilang ya, Semarang ini dingin banget. Bahkan katanya gak cuma Semarang, tadi aku baca Purwokerto pun juga dingin gitu. Ya, jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau beraktivitas di hari ini, semoga enggak mager-mager ya. Kalau aku zuzur agak mager. Agak mager ya kan? Karena ya namanya hari Sabtu, dingin banget pula ya. Tapi memang ya teman Pro 2, kalau misalnya di musim kemarau kayak begini, biasanya Dieng itu justru dingin-dinginnya. Tapi sekali lagi, ini Semarang bukan Dieng ya. Panasnya agak enggak, dinginnya agak enggak wajar. Jadi semoga teman Pro 2 tetap menjaga kesehatan selalu, karena aku udah agak sendelap-sendelup ya teman Pro 2 ya. Sehat-sehat terus deh buat kamu yang libur hari ini, juga boleh recharge energi kamu. Atau sama kayak aku, lagi bekerja keras. Nah, semangat aja ya buat kamu yang masih kerja keras di tengah cuaca dinginnya Semarang. Brrrr.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Girls. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu suka sebel gak sih kalau misalnya kuota kamu nih masih, tapi karena masa aktifnya udah selesai ya, di masa aktif internet kamu udah habis, kuotanya ikutan hangus. Nah, kemarin itu kan sempat ada yang mengajukan banding ke MK ya, dan akhirnya ini disetujui. Dan kita kenalan sama kuota internet rollover yang diminta MK ke operator seluler, karena udah disetujui ya. Jadi kuota internet yang selesai masa berlakunya ya, misal nih kalau aku ya pakai provider yang warna merah itu tuh nggak 30 hari teman Pro 2. Sebel banget kan, kenapa nggak 30 hari, kenapa cuma 28 hari aja, kayak nanggung banget gitu kan. Tapi ini ya ada kabar baik lah, kalau misalnya setelah 28 hari kuota itu nggak langsung hangus begitu aja kalau misalnya masih ada sisa ya. Dan Mahkamah Konstitusi ini mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota internet milik pengguna ini nggak hangus ya, bisa diakumulasi atau rollover. Nah, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia ATSI, Marwan O. Basir, ini menyebut kalau setiap operator seluler sekarang udah punya produk pilihan rollover. Nah, setelah aku baca-baca nih ya, ternyata nggak semua produknya itu bisa rollover, teman Pro 2. Jadi kamu harus pinter-pinter memilih nama produknya dari operator seluler kamu ya. Dan kalau aku lihat ini harganya juga lebih mahal daripada kuota biasanya. Aduh, ini sih ekonomi ya, pengennya ngirit tapi kenapa sih dibikin mahal dulu gitu ya. Ya udah deh, kita sebagai warga negara yang masih butuh internet, ya mau gak mau tetap beli ya kan. Coba deh dicek di operator seluler kamu teman Pro 2, kamu pakainya warna apa nih ya, operator warna merah, operator warna biru, operator warna kuning. Nah, masing-masing itu mereka udah punya internet kuota rollover yang bisa diakumulasikan di bulan berikutnya. Tapi gak semuanya paket internetnya bisa diakumulasikan ya, jadi kamu harus pinter-pinter milih paket yang sesuai dengan kebutuhan kamu, plus yang bisa diakumulasiin. Gak ada tuh yang hangus gara-gara masa berlakunya habis.

0: orang-orangnya main judi online mas sebenarnya. Okay. Jadi saya nggak, saya lumrah banget lah sama yang namanya judi online segala macam. Tapi ya saya berkaca dari situ, saya belajar ya ternyata bukan itu yang harusnya kita mainkan gitu, harus bukan itu yang harusnya kita pelajari gitu, karena mindsetnya dari orang-orang yang melakukan judi online ya pasti ingin mendapatkan hasil yang cepat,
1: instan
0: dari 100.000 langsung 1 juta nih, bisa langsung cinta, langsung wedding, langsung ngapain makan ya nggak gitu sebenarnya.
1: Tapi kalau alasan-alasan untuk siswa mungkin pelajar-pelajar ini bisa terjun ke dunia seperti itu, alasannya sebenarnya karena apa sih?
2: Yang utama pasti pengen kaya secara instan,
1: pengen jadi
0: pengen itu cepat duitnya gitu ya,
1: mudah kaya raya tuh, poya-poya.
2: Ya karena mungkin bisa dilihat juga kalau kita scrolling TikTok atau Instagram sekarang banyak orang flexing.
0: Okay. Nah,
2: itu
0: dia salah satunya.
2: Itu tuh jadi kayak dorongan anak muda nih, wah gue harus ikut kayak gini nih, gue gimana caranya gue harus cepat kaya. Ya, nah maka dari itu dia terjerumus sama yang namanya judi online.
0: Makin dengan stigma, umur 22 harus sudah punya berapa miliar?
2: Ya, itu.
0: Oh iya, sih, banyak umur berapa harus punya rumah, punya ini ya.
2: Banyak tuh sekarang. Standar sosial media.
1: Standar TikTok ya sekarang ya.
0: TikTok sekarang mainnya ya.

Konro 2 tahu gak sih Google ini nambahin metode baru untuk masuk atau login ke akun Google kamu. Caranya gampang banget, cuma pakai opsi video selfie. Wow, semudah itu ya. Jadi video selfie ini bisa digunakan sebagai opsi cadangan. Kalau kamu nih gak bisa ngakses ponsel atau komputer yang biasa kamu pakai sebagai metode login utama. Misalnya nih, pas handphone kamu hilang atau pas kamu gak punya akses ke perangkat atau komputer PC, ini bisa dipakai. Nah, video selfie ini melengkapi metode login yang udah tersedia ya, dan ternyata ini juga udah sampai di Indonesia fiturnya. Coba, kamu udah kebagian belum teman Pro 2 ya, opsi video selfie? Ini kalau misalnya kamu pengen ngaktifin, ini udah tersedia di menu ya. Kemudian kamu cek aja di security dan sign in di menu Google yang kamu gunakan. Nah, kamu bisa aktifin metode login menggunakan video selfie kamu. Jadi lebih gampang, gak usah repot-repot. Apalagi nih, buat yang sering banget lupa sama password akun Google sendiri.

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska, karena pengaruh kuat medan magnet bumi di daerah.

0: Pro 2 sampai sini dulu. Devina temenin pagi kamu di Spada ya. Karena abis ini aku mau melanjutkan tugas lagi. Tapi tenang aja, nanti kamu bakal ditemenin sama Faris Magriza buat siang kamu ya. Dimulai dari Pro 2 Hitlist. Yuk siapin list lagu kamu dari sekarang ya, sebelum nanti bakal ketemu Faris buat request lagu-lagu pilihan kamu. Ya udah, aku mau ciao dulu ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok pastinya, cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: InfoPro2, yuk update informasi kamu di InfoPro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tom Pro2, Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Serial Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan perundungan daring dan kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu, paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan ekstremisme turut meningkatkan risiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Menurut Andri, literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Karena itu, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama. Info Pro 2. Siswa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Jawa Tengah mulai dibekali pemahaman tentang industri hijau. Langkah ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin mengedepankan ekonomi berkelanjutan. Pembekalan tersebut menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem industri hijau sejak dini. Dengan mengenal konsep tersebut di bangku sekolah, para siswa diharapkan siap menjadi tenaga kerja maupun pelaku usaha yang mampu bersaing di pasar global. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan transformasi menuju industri hijau tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah dan pelaku industri. Menurutnya, perubahan pola pikir harus dimulai sejak dari dunia pendidikan agar kesadaran terhadap ekonomi hijau tumbuh sejak usia sekolah. Info Pro 2. Dari dunia olahraga teman Pro 2, LeBron James resmi menyepakati kontrak dengan Philadelphia 76ers musim depan. Pebasket berusia 41 tahun itu terikat kontrak selama 2 tahun dengan nilai mencapai $8 juta atau sekitar 143 miliar rupiah. Sempat muncul kabar bahwa James akan pensiun setelah 8 musim bersama Los Angeles Lakers, namun keputusan ini menandakan James belum mengakhiri karirnya di NBA, meski mengatakan kontrak tersebut akan menjadi yang terakhir. Sixers akan menjadi tim keempat sepanjang karirnya, sebelumnya ia pernah bermain untuk Cleveland Cavaliers, Miami Heat, dan terakhir di Los Angeles Lakers. Sepanjang karirnya, James telah meraih 4 gelar NBA dengan 2 gelar bersama Miami Heat, serta masing-masing 1 gelar bersama Cavaliers dan juga Lakers.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menuju ke siang teman Pro 2 di jam 10 ini. Ya walaupun agak nyampur ya hawanya ya. Dia udah panas tapi kok masih agak-agak sempriwing-sempriwingnya tuh masih berasa gitu ya. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu kalau di jam 10 ini, of course di Pro 2 Hitlist buat kamu yang pengen request playlist favorit kamu. Tenang aja, ini waktunya nih, di Sabtu pagi ini, let's goin aja. Langsung ke WhatsApp 081-565-10953, di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Kalau belum punya, download sekarang di Play Store atau di App Store kamu, gratis ya. Kita mulai Pro2 Hitlist-nya dari sekarang.

0: Astaga. Eh, Yanto, nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku Americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih, habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Ye, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi nggak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Nggak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: di kelas acting apakah diajarin juga untuk kemampuan bersosialisasi, karena ini sangat-sangat penting nih untuk kedepannya?
1: Iya, tentu diajarin kemampuan bersosialisasi, apalagi kalau event itu kan kami ada 15 mungkin ya, 15 peserta gitu kan, maksimal gitu. Nah, di situ otomatis mereka kan enggak mesti selalu kenal kan, Kak. Gitu, ada yang ya ada yang udah kenal tapi kebanyakan mereka belum akrab gitu kan. Nah, otomatis di situ mau enggak mau mereka bersosialisasi dan mereka otomatis udah lepas gadget selama 2 jam sesinya gitu. Nah, di materinya pun enggak sekedar ayo kamu belajar acting satu-satu gitu, tapi kita juga ada interaksi misal berpasangan dengan ada satu materi yaitu tentang manusia dan kaca, saling menirukan gitu, Kak. Jadi mereka berdua itu pasangan pasti kan ada ketawa ketiwinya karena menirukan satu sama lain kan. Akhirnya mereka mencair dan bisa akrab gitu. Terus habis itu terakhir kami buat kelompok dan jadi role play. Nah, itu kan harus kerjasama. Jadi secara langsung mereka belajar untuk bersosialisasi.

teman-teman Pro2A, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

Lanjut lagi di Pro2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza, dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Ngajak anak muda nih buat ikut kegiatan internasional seperti ini, Akila bakal bilang apa?
2: Mungkin satu kata yang aku kasih tahu, yang mungkin aku ucapin gitu ke teman-teman adalah berani. Karena menurut aku, dari kita berani, kita itu bisa mulai apapun gitu. Karena kita jadi gak merasa takut lagi gitu. Apalagi pada saat mengikuti kegiatan volunteer di Singapura itu juga, aku tuh bertemu nih dengan teman-teman hebat yang ada di Singapura Indonesian School. Jadi itu di SES, itu dia isinya adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura. Karena mungkin karena background orang tuanya yang mungkin berada di kedutaan ataupun kerja di Singapura gitu. Jadi kayak berani. Okay. Teman-teman harus berani karena sangat-sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman itu melewatkan kesempatan-kesempatan, apalagi buat teman-teman yang masih berada di bangku SMP dan di SMA.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: хит-лист. Kamu masih di Prono Hitlist.
1: Halo, aku Naura dari Banget Ayu. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: 92,1 per 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Cara gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusung dengan tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor satu.

Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Produan Itlist masih nemenin kamu siang ini, teman produan. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @produasmg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Pro2 Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya, tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
2: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menyalahgunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali. Rasanya tuh kayak, wah enak banget. Ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah, faktanya, padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali, itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos, kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih rokok nih biar gak stres, gak bakal kecanduan. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya.
1: Betul banget.
2: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

Nabi Muhammad adalah penerima wahyu yang sempurna. Nabi sama sekali tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam adalah apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rasul yang dapat dipercaya atau amanah ini sudah ditunjukkan sejak kecil ketika beliau membawa barang dagangan Siti Khadijah di negeri Syam. Beliau menjaga amanah ini dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam menjaga amanah inilah yang membuat kagum Siti Khadijah. Sebab beliau tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang diperolehnya. Semua keuntungan itu tetap diserahkan kepada Siti Khadijah. Kemudian ketika berada di Madinah dan membuat perjanjian Hudaibiyah, beliau mematuhi isi perjanjian tersebut meskipun oleh para sahabat dikatakan bahwa isi perjanjian tersebut tidak adil.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
3: Berisik ah, iya bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
2: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
3: Ntar aja deh.
2: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah, ditunda, emang kamu mau?
3: Ih, gak mau.
4: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gimana? Tadi pagi kan emang dingin ya, kalau sekarang panas ya udah Semarang udah mulai balik ke setelan pabrik ya, kalau dipikir-pikir ya. Tadi tuh aku sempat keluar dan mungkin kamu juga ngerasain hal yang sama tadi atau sekarang ini ya, keluar rasanya kok udah agak mulai panas lagi daripada tadi ya. Anyway, Faris Magriza masih lanjut nemenin kamu kalau sekarang di santai siang weekend pastinya. Sambil nemenin kamu weekendan ya, buat kamu yang lagi di jalan, lagi kemana ya, ataupun juga lagi nyantai-nyantai aja. Yang lagi narik juga nih driver-driver online juga ya, ataupun juga yang ngapain aja pokoknya di weekend ini sambil ngemikirin ya, ngemikirin bos apa kuwi ngemikirin ya. Tapi mikirin ntar mau malam minggu mau ngapain ya, karena malam minggu ya ternyata ya. Baru ingat soalnya Sabtu ya, iya deh malam minggu ya. Kelamaan jomblo tuh kayak begitu tuh kadang ya. Semoga weekend ini bisa jadi momen yang pas buat kamu recharge energi, bisa refreshing otak ya, sambil aku temenin di siang ini tentunya di Santai Siang Weekend.

Cricket India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukan yang gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: Dengan teknologi yang berkembang kayak sekarang ini, tentunya kalau kita bayar apa-apa sekarang nggak usah perlu ngeluarin uang tunai. Kadang kita bisa cashless gitu ya, lewat dompet digital ataupun juga lewat m-banking ya. Kan ketoknya kan lebih gampang ya istilahnya ya. Nah, misalnya bayar kan terus, oh pakai ini aja ada kris nggak gitu. Biasanya nih ya, nek aku gitu ya, biasanya ya, aku misalnya ke satu tempat, misalnya aku nanya dulu bisa kris atau enggak, itu biasanya kayak gitu. Soalnya ya namanya juga Gen Z ya, kadang suka gak bawa ini ya. Kadang ya misalnya gue duit kayak lali gitu loh istilahnya. Cuma ya walaupun emang sekarang udah pakai digital, ternyata masih banyak juga orang-orang yang masih bertahan ataupun juga nggak langsung beralih ke metode cashless karena emang banyak alasannya juga. Makanya kadang kalau misalnya kita ke tempat mana gitu yang misalnya ternyata nggak bisa pakai kris dan sejenisnya, nah itu kan kadang buat kita yang nggak rutin bawa duit tuh ya bingung sendiri lah ya istilahnya ya. Aduh piye iki kok ono ya po jepuk selah atau gimana gitu ya. Emang ada beberapa faktornya. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap uang tunai, karena emang biasa sebagian besar pedagang tradisional udah biasa banget sama yang namanya sistem pembayaran tunai dalam usahanya sehari-hari, karena lebih sederhana, bisa langsung diterima tanpa proses tambahan, dan juga bisa lebih dikontrol gitu loh pendapatan langsungnya, karena kan kelihatan di depan mata nih duitnya nih ya, kan ketoan jelas gitu. Oh misalnya 50.000 wes bayar segitu kelihatan 50.000 gitu, kita bisa lebih lihat gitu. Nah makanya ini nggak heran kenapa banyak yang merasa lebih safe ataupun lebih nyaman ketika menggunakan sistem konvensional dibandingkan dengan cashless ya. Karena kalau cashless kan ya kita harus ngecek dulu lah ya ke aplikasinya. Aku ingat banget waktu kemarin tuh aku sempat beli buah gitu di satu tempat, terus aku lupa gitu nunjukin bukti kalau udah bayarnya, takutnya kan lupa ya. Nah itu harus nyari dulu tuh ya. Sedangkan kalau kita cash, langsung kamu kasih, langsung dapet barangnya, dan orangnya juga tahu, oh bukti nih, kasih 50.000. Jadi biasanya lebih gampang. Itu mungkin jadi salah satu alasannya sih ya teman Pro 2 ya.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya pedal dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

Sistem bayar digital biasanya ngasih biaya administrasi atau potongan dari setiap transaksinya. Nah, kalau buat pedagang kecil, sebenarnya ini agak mengurangi keuntungan dan walaupun sebenarnya kecil banget gitu. Tapi ada yang mikir juga ya, sebenarnya kalau dikumpulin secara jangka panjang ya ini punya dampak tersendiri gitu. Makanya mereka ada yang masih pakai tunai gitu dalam transaksinya supaya nggak ngurangin pengurangan keuntungan. Tapi itu kadang aku agak ini juga sih ya, karena setahu aku kalau misalnya buat yang customernya itu udah free gitu istilahnya, nggak ada potongan apa-apa gitu. Tapi kadang ada yang ditambahin 500 lah atau 1000 gitu sebenarnya. Yang setahu aku, kalau ini correct me if I'm wrong ya, tahu kalau misalnya dari BI pun juga bilangnya nggak ada, harus nambah-nambah lagi gitu istilahnya ya. Sedangkan alasan berikutnya adalah ketergantungan sama jaringan dan teknologi. Cashless tuh kan benar-benar bergantung sama internet. Ya jelas dong ya. Yo nek rano internet ya, rano perangkate yo misalnya mbok scan-scan kok ora iso. Nyambung nyambung Mas. Ya. Karena emang ini kan perlu smartphone ataupun juga perlu EDC ya biasanya ya, ataupun juga mungkin ada kodenya biar bisa connect kan ya, tetap harus pakai internet juga gitu. Nah di beberapa tempat emang koneksi yang nggak stabil jadi salah satu challenge utamanya gitu ya, kalau misalnya pakai sistem ini gitu. Misalnya mungkin ke tempat yang secara jangkauan sinyalnya nggak oke gitu ya. Aku pernah dulu kayaknya, kalau seingat aku pernah ke satu tempat gitu, mall kalau nggak salah, yang emang sinyalnya waktu masih belum oke gitu. Jadi kesana tuh kayak nge-scan pun nggak bisa. Pernah juga aku ke satu tempat gitu ya, masih mall juga sih ya. Jadi waktu itu tuh emang secara sinyalnya lagi down semua, ya. Akhirnya ya bayar aku kris ya raiso, untungnya yang gue duit cash gitu. Ini kan jadi salah satu yang, bisa dibilang jadi salah satu obstacle-nya gitu lah, atau mungkin jadi hambatannya juga ya, kenapa kadang ya bergantungan sama teknologi, akhirnya ketika error ataupun apa, sinyalnya nggak stabil ya, inilah yang akhirnya terjadi, orang pun mau pakai yang cashless pun juga agak ribet jadinya.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kalau dari ini kan anak-anak KSR PMI-nya UNES nih sebenarnya ya. Ini kegiatan yang kalian lakuin terutama soal kemanusiaan nih di dalam ataupun di luar kampus ini kayak gimana sih kurang lebihnya?
2: Oke ya, kalau di UNES sendiri yang paling rutin ya untuk tiap bulannya ada itu adalah di donor darah. Baik itu donor darah sukarela yang dimana diadakan oleh KSR PMI unit UNES sendiri dan juga donor darah kerjasama. Kalau donor darah kerjasama ini KSR PMI unit UNES biasanya menggendeng terkait dengan BEM kemudian LKUKM yang lain juga. Selain itu juga kalau di tahun ini ya terbaru selain dengan juga ke sosial, ini juga ada yang ke lingkungan. Kemarin ada penanaman mangrove di Pantai Baruna ya. Kemudian juga selain itu kegiatan-kegiatan sosialnya ya, kita yang paling sering itu ada tim medis, sebagai tim medis ketika ada entah bias natalis, kemudian ada upacara, kemudian juga ada perlombaan-perlombaan olahraga.
1: Mindy mau nambahin mungkin kurang lebih?
3: Boleh-boleh kak. Nah jadi selain itu kita juga ada program kerja namanya Siaga Mako kak. Jadi teman-teman pengurusnya ini selalu ada shiftnya buat standby di Mako. Jadi lingkungan UNES itu kadang kan teman-teman ngebut. Nah ketika tiba-tiba kadang juga di jam-jam tertentu gitu kan, kita gak tahu ada musibah kecelakaan gitu kak. Nah jadi dari warga sekitar UNES itu nanti callingnya ke KSR PMI UNES kak. Karena kayak PMI-nya terdekat gitu. Nah di situ teman-teman yang berjaga di Siaga Mako ini itu langsung sigap menangani kecelakaan. Jadi sasarannya pun tidak hanya mahasiswa UNES nih yang kecelakaan, tapi kita juga membantu masyarakat di sekitar UNES.
1: Walaupun amit-amit nih ya, jangan sampai ada gitu ya. Jangan sampai ketika bertugas ada callingan gitu, jangan sampai malah ya justru ya.

Salah satu alasan lainnya yang juga memungkinkan kenapa pedagang tradisional ini belum beralih ke cashless adalah soal keterbatasan pemahaman tentang teknologi digital. Karena banyak yang belum kebiasa juga menggunakan aplikasi, kemudian juga QR code ya, ataupun juga yang bisnya tuh dari smartphone gitu. Nah, inilah yang sebenarnya membuat mereka agak kesulitan juga untuk pakai sistem yang baru. Karena mungkin buat orang ketika ngadepin teknologi baru, kadang rasanya kayak, aduh kok ngeluh ya, jelimet ki, kok ketok kok piye-piye gitu. Nah, inilah yang sebenarnya jadi salah satu alasannya. Makanya mereka lebih milih cara lama yang udah familiar dan mudah dilakuin tanpa melakukan atau memerlukan perangkat tambahan ya. Walaupun sebenarnya ini juga bisa dibantuin ya dengan, kalau sekarang ngeliatin juga soal pemahaman soal transaksi digital pun juga udah makin banyak dan lebih accessible juga buat nyari tahu gimana caranya. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu cara juga. Tapi mungkin karena udah terbiasa ya, ini alasan terakhirnya. Karena udah kebiasa juga dengan transaksi yang konvensional, makanya banyak yang ngerasa bahwa ya kalau udah enak gini ya ngapain diganti-ganti juga gitu istilahnya ya. Karena emang perlu waktu buat adaptasi, baik itu dari sisi pedagang ataupun pelanggan ya. Makanya kadang kalau misalnya ada nih mungkin case-nya ketika cuma cashless only terus ternyata orangnya gak mudeng caranya, nah itu juga jadi salah satu kendala tuh ya. Atau mungkin sebaliknya juga, kita pengennya cashless tapi ternyata yang kita tuju yang jualan pun nggak bisa gitu istilahnya. Makanya emang ini jadi salah satu alasannya juga gitu. Walaupun sebenarnya ini bukan berarti nggak bisa sepenuhnya untuk ya saklek gitu aja, enggak. Tapi mungkin untuk sebagian orang untuk change ke teknologi yang lebih baru mungkin akan jadi satu challenge tersendiri, tapi bukan berarti mungkin nggak bisa gitu ya, karena emang perlu waktu aja untuk bisa lebih memahami gimana caranya pakai QR ataupun juga transaksi yang berbasisnya adalah cashless.

0: Asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

lupakan Piala Dunia karena udah lewat ya, udah minggu lalu. Eh kok minggu lalu sih? Kemarin Senin ya finalnya ya, udah berlewat ya si Piala Dunia ini. Sekarang kalau orang Indonesia ya fokusnya adalah yang akan bertanding di besok Senin. Itu adalah Piala AFF atau sekarang disebutnya adalah ASEAN Championship 2026. Pemainnya udah keluar semua ya, udah kasih tahu, udah di-spill sama Timnas Indonesia. Ada nama-nama kayak Rizky Ridho, Jordi Amat, Mark Klok, sampai Egy Maulana Fikri ini masuk ke squad. Ada juga nama-nama yang masih fresh lah ya, kayak Tim Gibbons, ada Mitchell Baker yang baru beberapa waktu yang lalu dinaturalisasi oleh Indonesia. Nah, yang emang jadi pertanyaan adalah Justin Hubner ini beneran kepanggil atau enggak ya, karena Justin Hubner itu mainnya di luar. Sedangkan kalau kemarin katanya John Herdman adalah ini yang dipanggil mayoritas adalah yang main di Liga Indonesia atau di Super League gitu istilahnya. Dan ini juga dipublish sama Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bilang 26 nama udah kepilih dan saatnya bersatu, percaya, dan berjuang bersama. Dan saatnya Garuda memberikan yang terbaik di ASEAN Championship 2026. Karena kalau ngeliatin grupnya, Indonesia akan menghadapi grup yang sebenarnya ini mudah nggak mudah. Karena di situ ada Kamboja, ada Timor Leste, ada Vietnam, dan juga Singapura yang akan satu grup sama Indonesia. Pertandingan pertama, Indonesia akan ketemu sama Kamboja di Stadion Pakansari Bogor di hari Senin malam. Ini akan jadi pertandingan pertamanya. Dan Indonesia so far itu belum pernah jadi juara ya. Makanya kadang ada yang bilang, ah bilang King Indo, AFF aja gak pernah juara gitu. Jarang sih ngono ya, tapi nah, menurutku sih ya, kalau menurutku ya, ya bisa optimis lah dengan squad yang ini. Mudah-mudahan bisa pecah telur karena Indonesia 6 kali jadi runner-up. Siapa tahu nih, di kesempatan keberapanya berarti udah berkali-kali ikutan. Mudah-mudahan yang kali ini bisa deh jadi juara. Amin, amin dong ya, amin.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita, tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama, ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: PSIS Semarang terus mempersiapkan diri menuju ke Championship 2026-2027. Ya, sekarang mereka nih lagi TC atau lagi pemusatan latihan di Jogja. Jadi mereka ini lagi ngumpul di sana untuk berlatih ya, memaksimalkan banyak hal dari kondisi fisik, kemudian juga pemahaman taktik, mental bertanding, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau menurut pelatihnya PSIS nih ya, Widodo C. Putro, jadi dua aspek ini tadi yang sempat aku sebutin ya, taktik dan juga mental, ini jadi bagian penting supaya mereka bisa konsisten, karena kompetisinya kan panjang juga tuh ya si championship ini ya, makanya emang dua hal yang perlu banget supaya mereka dalam kondisi apapun mereka masih bisa menjalankan instruksi dari pelatih, bisa ngejalanin taktik dengan baik. Nah, ini yang harus dijagain. Karena kalau menurut Coach Widodo ya, emang punya mental pantang menyerah ini perlu banget supaya bisa ngasih dampak positif ketika di lapangan. Nah, sebenarnya juga kelihatan waktu kemarin di pertandingan persahabatan melawan Persebaya Surabaya yang berakhir imbang 2 sama ya. Mungkin yang nonton juga ngeliatinnya bahwa, wah, Edian nih. Edian banget. Mainnya tuh bener-bener bisa yang, apa ya, bagus banget gitu. Dan mereka kan sebenarnya ketinggalan 2 gol tuh di awal. Tapi kemudian akhirnya mereka bisa bangkit, mereka bisa ngejar ya. Dan ini juga diakui sama Coach Widodo bahwa mereka udah nunjukin di lapangan ya. Secara fisik udah cukup positif, cuma kan kalau kemarin kan belum cukup nih untuk menjalani kompetisi yang cukup panjang. Makanya emang dimaksimalin di TC di Jogja ini ya. Jadi emang kalau ngeliatin pemain-pemainnya pun juga kan harus yang diturunin bisa ngasih perubahan gitu. Nah, ternyata mereka bisa dari situasi tertinggal 2-0 bisa disamain jadi 2 sama, ini jadi satu hal yang cukup positif, dan tentunya juga bakal ada uji coba yang dilakuin sebagai proses pembentukan chemistry, karena tentunya ini perlu banget chemistry yang oke, karena kalau ngeliatin, skuadnya api-api, cah, pemain-mainnya ya api-api, nah makanya harapannya adalah chemistry-nya makin oke, mentalnya makin meningkat, pemain taktiknya juga makin oke, supaya siap untuk menghadapi championship di musim ini.
1: Ini dia teman perdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Gila ya, udah email ke-20 hari ini tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian, aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

Timnas Voli Putra Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil menumbangkan Filipina dengan skor 3-1 atau di skornya adalah 25-18, 25-17, 23-25 dan juga 25-19. Nah, salah satu yang cukup menarik adalah bagaimana seorang pelatihnya yaitu Ridul Toiran ini justru ternyata memainkan pemain-pemain yang tidak biasanya ternyata ya. Biasanya kan mainin kayak Farhan Halim, Boy Arnes gitu ya, ataupun juga Hendra Kurniawan ya. Ini mereka nggak main secara penuh, tapi justru nama-nama kayak Sigit Ardian, Luffy Febrian, Raden Ahmad Gumilar, sampai Teddy Oka, ini yang lebih banyak dimainkan oleh seorang Ridul Toiran. Nah, kalau ditanya, coach, kenapa kok mainnya, pemain-pemainnya kok yang begini nih ya sebenarnya? Nah, katanya coach Toiran, ini sebenarnya jadi salah satu cara untuk mereka mencoba berbagai komposisi pemain, karena kualitas tim pertama dan keduanya nggak beda jauh. Mereka pengen lihat kira-kira kombinasi seperti apa yang nantinya akan digunakan di pertandingan berikutnya, atau tepatnya nanti malam ketika mereka ketemu sama Vietnam di babak semifinal. Nah, ini kalau misalnya ngeliatin permainan Indonesia kemarin juga ya, ini kan mereka sebenarnya kayak melawan, ini kan intensitas levelnya dinaikin, tapi justru kita malah turun. Biasanya kena dampaknya. Nah, performanya agak meningkat sedikit, tapi permainan kita menurun. Ini jadi catatannya Coach Toiran untuk menghadapi pertandingan semifinal. Ini sebenarnya adalah ulangan semifinal di minggu lalu, dan waktu itu Farhan Halim dan kawan-kawan menang 3-0, jadi harapannya adalah di pertandingan nanti malam, ini juga bisa memberikan yang terbaik untuk bisa ngasih kemenangan buat Timnas Voli Indonesia.

0: 102,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: teman terbaik kamu.
1: Hanya
0: kita jawab. Makin cepat karena durasinya kan nggak boleh panjang-panjang. Jadi nanti lama-lama kamu gitu aja, gitu nanti ya,
1: gitu kan. Ada di motong ya.
0: Ya nanti lama-lama gitu doang.
1: Emang gak usah aja ada acara ini ya.
0: Tapi gak mungkin, kita harus mempertahankan acara ini. Karena ini tuh semacam apa ya, semacam penghiburan.
1: Kok bahasanya tuh kok kayak menyedihkan banget ya, penghiburan.
0: Ini tuh siraman rohani.
1: Oh iya, iya.
0: Gitu loh.
1: Siraman untuk jiwa ya.
0: Banyak ternyata di luar sana itu teman-teman Pro 2 yang mereka tuh memang sepenuh itu isi kepalanya. Terus kayak bingung mau cerita, mau nanya ke siapa. Dan akhirnya serandom itu mereka akhirnya nanya dan cerita ke kita.
1: Betul
0: gitu. Baik itu yang dari DM Instagram, WhatsApp ke Pro 2 gitu. Ada aja yang nanya untuk dibacain di KNKJ gitu katanya.
1: Iya, daripada kamu cerita sama AI, mending kamu cerita sama kita teman-teman Pro 2. Kadang AI itu tuh jawabannya menyesatkan.
0: Betul.
1: Dan cerita-cerita kamu itu ditampung dalam database AI. Iya kan. Dan
0: suatu hari cerita kamu akan diluberkan, dibeberkan ke orang-orang lain.
1: Iya, mending cerita sama kita. Kan lebih banyak lagi yang denger kan.
0: Langsung kita beberkan saat ini juga kan.
1: Ya udah, hari ini ada siapa sih?
2: Ada Tina di Semarang Barat. Kak, aku kan fresh graduate dan baru masuk kerja nih. Di kantor aku tuh isinya semuanya umurnya di atas aku jauh. Aku sering dibilang anak muda zaman sekarang manja ya, cuman gara-gara aku pulang tenggo tepat waktu jam 5 sore. Padahal kerjaan aku itu emang udah beres. Emangnya loyalitas itu diukur dari seberapa lama kita pura-pura sibuk ya? Dan cara ngadepin senior yang judgmental gini tuh gimana ya?
1: Tina.
0: Tina di Semarang Barat. Kamu kerja di mana, Tina? Menurutku dia kerja di perusahaan asing mungkin. Enggak ya?
1: Kenapa tuh?
0: Karena kok temennya gitu banget gitu, kayak kompetitif banget.
1: Dan temennya usianya jauh katanya.
0: Ya kamu tuh juga gitu, salah masuk perusahaan kamu. Kamu ya muda-muda aja lah perusahaannya, jangan yang sudah jauh gitu.
1: Berarti jawabannya kamu keluar aja, Tina.
0: Enggak, tapi memang ya ini viralnya di mana-mana sih. Maksudnya ya, lagi jadi bahasan sampai di media sosial dan di banyak kota kan, soal tenggo-tenggo ini kan.
1: Betul.
0: Dan ternyata memang untuk di Indonesia hal-hal seperti itu tuh memang masih jadi pertimbangan dan penilaian. Gitu loh. Jangan orang kerja itu nunggu bel pulang kerja ibaratnya untuk wah cepet selesai gitu, enggak. Karena atasan tuh ternyata pengennya adalah ketika di menit-menit terakhir sebelum waktu pulang itu kamu memang masih mengerjakan sesuatu, ya mbok dirampung kese. Oh cukup tiba-tiba kayak nggawe kerjaan udah rampung, bel balik kantor, terus ditutup kerjaannya balik. Oh jangan, oh jangan loh. Gitu loh maksudnya. Ternyata pemimpin pimpinan itu pengennya gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kamu datang ke tempat kerja itu ya memang untuk bekerja, mengabdi, nyelesain kerjaan kamu. Jangan kamu datang itu untuk nungguin jam pulang gitu.
1: Iya, soalnya itu ada kan indikasi kenapa tenggo itu bikin bisik-bisik sana sini adalah karena kamu pulang nih misal jam 4 sore ya kan. Kamu kan persiapannya berarti sebelum jam 4 sore. Nah, padahal itu kan masih termasuk jam kerja kamu gitu. Jadi ya jangan tenggo-tenggo amat lah, lebihin kurang lebih ya 2 jam gitu ya.
0: Kuno kuy. Soalnya macet gitu, terus kayak aduh piye gitu. Sebenarnya pilihannya tuh ya, pilihannya kalau aku nih ya sedikit curhat nih, siapa tadi namanya?
1: Tina.
0: Tina. Kalau mau menghindari macet tuh memang harus tenggo banget.
1: Iya, atau
0: ya telat memang banget. Telat banget gitu. Iya. Tapi kadang untuk tenggo banget tuh susah karena ada aja yang dikerjain gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin gitu. Jadi ya udah telat banget sekalian aja. Memang harus nyelesain dulu kerjaan apa-apa-apa-apa sambil nunggu trafiknya enggak begitu padat.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Terus ketika kamu dikatain kok lemah banget Gen Z gitu kan. Gimana caranya biar enggak baperan gitu? Ya kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak seperti itu. Iya.
0: Nah, aku diomongin, "Wah, lemah banget tuh." Loh, jelas lah, kabeh menungso ki sekolah lemah. dan akan balik menanam lemah. Gitu kalau aku.
1: Ya, lemah dalam ini tanah ya. Mungkin ada teman pro 2 yang dengerin kita adalah bukan dari orang Jawa. Ya. Begitu. Semua memang berasal dari tanah. Jadi lemah.
0: Iya. Gitu. Jadi jangan kamu jangan sensi, jangan baper kalau dibilangin lemah. Karena kamu bisa jawab dengan bahasa Jawa tadi. Loh, salah gue. KB kisah lemah dan bakal balik menanam lemah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul ya. Atau mungkin kamu bisa cari circle yang dalam pekerjaan kamu itu yang seumuran ya. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah tuh setidaknya sama, atau kalian tuh saling menguatkan yang nggak bikin mental kamu tuh lemah sendiri ya.
0: Ya kalau sekarang sih yang bisa kamu lakukan adalah jangan tenggo-tenggo banget.
1: Betul.
0: Udah, jangan bener-bener kamu tuh nungguin banget jam 5, dia kerja sampai jam 5 sore.
1: Oh, jam
0: 5
1: sore.
0: Loh. Jangan nungguin banget jam 5, begitu jam 5 tet. Brul gitu jangan.
1: Ya.
0: Yuk intip-intip sik lah, ya kan nek sono ana koncane sing melangi kuning gini aksen anu lah ketututi. Nek intip-intip ki belum ada yo Jose gitu. Gitu ya, okay, ini
1: Tina,
0: ya.
1: Tina.
0: Tina.
1: Gudeg kali ya. Tina.
0: Ya Tina ya, semangat buat kamu karena balik lagi. Ingat, banyak orang ingin ada di posisi kamu dan pekerjaan kamu sekarang.
1: Betul. Salam bolo-bolo.
0: Dah,
1: bye,
0: Tina.
1: Hai Tina.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Alright, menuju ke jam 2, abis ini kamu bakal dengerin Indonesia Top 20, dimana kamu bakal dengerin 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 Semarang, dilanjutin nanti jam 3. Ada International Top 20 juga buat tahu 20 lagu internasional terbaik di Pro 2 Semarang. Kira-kira lagu favorit kamu ada gak nih di chartnya Pro 2 di minggu ini? Pantengin aja abis ini ya. Tugas aku udahan, selamat menikmati weekendnya, selamat menikmati hari Sabtunya. Semoga jadi hari yang pas buat nge-recharge segala hal yang ada dalam diri kamu. Ketemu weekdays lagi, udah lebih fresh, udah lebih segar lagi. Faris Magusa pamit, thanks for listening and peace out. Bye!
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Here. You only live once, let the people see!

0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro2FM. Pro2FM.
1: 95,3 FM Pro2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro2, have a nice weekend. Akhirnya hari satu lagi ketemu sama Reza. Dan kali ini aku udah siapin 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro2 FM buat menemani kamu menikmatin bentarlan lagi untuk bermalam mingguan. Yaudah, stay calm aja sama aku. Kita akan dengerin nih lagu-lagu Indonesia yang selama seminggu ini paling banyak kamu request di Pro2 FM. Baiklah, kita mulai di nomor 20 minggu ini di Indonesia Top 20, sudah ada Ivan Seventy dengan Jangan Paksa Rindu yang sudah bertahan selama 23 minggu.
0: Nomor 20.

0: barusan yang kamu dengerin di nomor 19 ada Mahal Ini dengan Untuk Yang Bersamanya yang turun dari nomor 16. Naik lagi di nomor 18-nya ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Kalau kamu biasa dengerin Roni Parulian lewat lagu-lagu rock mantik yang powerful, siap-siap buat dengerin lagu terbarunya yaitu Waltz Akhir Zaman. Menariknya, lagu ini jadi langkah awal Roni Parulian buat ngenalin warna musik yang lebih alternatif dan landscape musikal yang lebih luas. Nah, di sini Roni ngajak temennya seperti Petra Sihombing sebagai produser serta Randy Pandugo yang juga ikutan menulis lagunya. Lagunya sendiri punya metafora yang manis banget. Jadi tentang dua orang yang milih buat tetap berdansa dan saling menghangatkan di tengah dunia yang lagi runtuh atau penuh dengan ketidakpastian. And this is Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman.
1: Nomor 18.

0: Nomor 17 minggu ini ada Liodra dengan Pura-Pura Turun dari Nomor 13. Naik lagi, ada kolaborasi antara Enau dan Ari Lesmana dengan Sisi Potret yang turun dari nomor 14.
1: Nomor 16.

0: Setelah tadi di nomor 18 ada pendatang baru pertama Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, di nomor 15 ada pendatang baru kedua. Datangnya dari Miss Centil kita, Naikila dengan MMG alias My Mind Gue. Jadi buat teman perdua yang ngerasain kasemaran tingkat dewa, lagu terbaru dari Naikila ini wajib banget jadi playlist kamu. Dari judulnya aja udah ketebak gimana bucinnya Naikila. Jadi Naikila itu cerita tentang perasaan kepemilikan yang kuat banget sama seseorang. Intinya, kamu itu punya aku dan milikku dan cuma buat aku. And this is Naikila, My Mind Gue.
1: Nomor 15.

0: dengan sempurnanya aku barusan kamu dengerin di nomor 14 turun dari nomor 12. Naik lagi yang udah bertahan selama 13 minggu ada Dia dan Indahkus Malu-Malu.
1: Nomor

Secara lirik, Liling itu romantis tapi dikemas dengan cara yang casual. Ceritanya aja tentang momen sederhana yang biasa bareng sama orang tersayang, tapi cuman jalan-jalan keliling kota tanpa tujuan, tapi rasanya udah bahagia banget selama perginya bareng sama dia. And this is Farel Hilal dengan Keliling di nomor 12. Kemudian di nomor 11-nya, Gia Indrawari, Seribu Kali yang turun dari nomor 6. Nomor

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: di Indonesia Top Toy ini di nomor 10. Barusan kamu dengerin ada Wijaya 80 dan Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menilang yang turun dari nomor 7. Kemudian ada Bernadia dengan Rabun Jauh yang udah bertahan selama 11 minggu.
1: Nomor

0: khas dari Dipa Barus dan Hindia. Lewat lagu ini mereka berdua pengen ngingetin kamu ya dan juga aku untuk sejenak berhenti, ambil jeda, dan ya bernafas. Sebuah pengingat yang dikemas dengan vibes lantai dansa yang seru. Oke, tinggalin Dipa Barus dan Hindia di nomor 8. Di nomor 7 ada Raim Laude, Ikro yang turun dari nomor 4.
1: Nomor

0: berdua. Kalau ngomongin musisi yang konsisten ngasih kita asupan lagu R&B, ini dia, Adrian Khalid. Gak boleh lolos dari daftar. Kali ini dengan lagu terbarunya 2001 kali yang bercerita tentang refleksi diri, kilas balik perjalanan hidup, dan memori masa lalu yang membentuk dirinya yang sekarang. Angka 2001 jadi simbol nih, semacam mesin waktu untuk mengingat kembali titik awal perjuangan, masa-masa sulit, patah hati, hingga mimpi-mimpi lama di masa muda. Oke, tinggalin Adrian Khalid dengan 1001 kali di nomor 6, di nomor 5-nya ada Sheila on 7, ini dia, Sederhana.
1: Nomor 5.

0: Sayang banget ya, minggu lalu berada di nomor 2, sekarang turun ke nomor 4 ada Kesha Lefronka dengan Pelarianku. Kemudian, yang udah menjadi nomor 1 selama 4 minggu, turun ke nomor 3, India Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Nomor 3.

0: kedua. Lewat lagu ini Tulus kembali memamerkan kebiasaannya, keahliannya dalam rangkaian lirik dengan analogi yang sederhana tapi ngena banget. Ini dia lagu Teh Hijau yang sebenarnya ceritanya tentang kehadiran seorang yang kehadirannya itu menenangkan sama kayak setangkir teh hijau yang hangat yang bisa meredakan penat dan kecemasan. Lagunya sendiri naik dari nomor 17 minggu lalu. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau. Berarti tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara di Indonesia Top 20 ini. Cuman kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. 19 Mahalini untuk yang bersamanya. 18 Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. 17 Liodra Pura Pura. 16 Enao dan Ari Lesmana, Sesi Potret. 15 Naikila Main Main Gue. 14 NPD Sempurnanya Aku. 13 Dia dan Indah Kus Malu Malu. 12 Farel Hilal Keliling. 11 Gia Indrawari Seribu Kali. 10 Wijaya 80 dan Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang. 9 Bernadia Rabun Jauh. 8 Diva Barus dan Hindia Nafas. 7 Raim Laode Ikro. 6 Ardiran Halif 2001 Kali. 5 Silon Seven Sederhana. 4 Kesa Levronka Pelarianku. Nomor 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 2 Tulus Teh Hijau. Dan ini dia, untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hacu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hacu ini, Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah, teman berdua, kata Hacu ini, alias bersin, dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusung dengan tetap groovy dan energik.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Yes, itu dia. Salma Salsabil dengan Hacu jadi juara di Indonesia Top 20 minggu ini. Terima kasih buat teman perdua udah dukung, udah request lagu Indonesia favorit kamu. Terima kasih juga untuk seluruh label kamu di Indonesia atas materi serta supportnya. Waktunya Reza pamit dan ketemu lagi minggu depan. Selalu dukung musik Indonesia. Bye-bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan terminal bus berperan strategis melayani perpindahan penumpang secara aman, tertib, dan nyaman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mendorong peningkatan pelayanan masyarakat melalui optimalisasi fungsi serta pemanfaatan aset terminal. Aan mengatakan terminal penumpang harus memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai ruang publik yang aman dan nyaman. Menurutnya, seluruh potensi lahan serta fasilitas terminal perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Info Pro 2. Atina Nur Kamila Intan Bahtiar memecahkan rekor nasional lempar lembing putri pada kejuaraan atletik Jateng Open 2026 setelah mencatat jauh lemparan 52,69 meter. Rakornas baru itu memecahkan rekor lama Atina 52,56 meter pada pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Medali perak diraih Siti Nazirah dari DKI Jakarta dengan 47,50 meter, sedangkan medali perunggu diraih Crescentia M. Diken dari Papua Athletic Center dengan 39,55 meter. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Manchester United akhirnya menang di laga kedua tur pramusim. MU bangkit setelah kalah 0-1 pada pertandingan pertama mereka. Hadapi Rosenborg, pelatih MU Michael Carrick mulai melihat performa impresif timnya. 4 pekan jelang Premier League 2026-2027, Carrick yakin persiapan Manchester United berjalan sesuai jadwal. Info Pro 2. Teman Pro 2, habis ini kita lanjut lagi dengerin International Top 20 barengan Reza, dilanjut lagi Musik Planner.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Ini dia International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Baik lagi sama Reza, kali ini di jam kedua. Ini waktunya untuk kamu mendengarkan 20 lagu internasional terbaik versinya Pro 2 FM. Yang kurang lebihnya seminggu kemarin, lagu internasional yang sering banget kamu request di Pro 2 FM bakal aku compile sore hari ini. Yaudah, kita langsung aja mulai di nomor 20. Untuk minggu ini, sudah ada Alex Warren dengan Fever Dream yang udah bertahan selama 16 minggu dan turun dari nomor 17.

Dawas came from Heart to Heart dengan Root yang ada di nomor 19 turun dari nomor 15 minggu lalu. Naik lagi di nomor 18 yang ada pendatang baru, datangnya dari Bibi Rexha dengan lagunya New Religion. Kali ini aku ngajak kamu ke dunia musiknya Bibi Rexha. Ada lagu yang powerful banget judulnya New Religion. Lagu ini punya vibes dark pop yang bikin kita candu nih. Jadi teman berdua secara lirik, Bibi Rexha diceritanya tentang fase jatuh cinta yang saking bucinnya berubah jadi sebuah obsesi. Terus Bibi tuh ngibaratin kalau kehadiran sang pacarnya ini kayak agama baru, sosok yang begitu dipuja dan jadi pusat dari seluruh dunianya. And this is New Religion, Bibi Rexha.

gagal sama Doice dengan Runway di nomor 16, di nomor 15-nya pendatang baru kedua. Ini lagunya mungkin sering banget kamu dengerin di TikTok atau mungkin di Reels ya. Terus ada Jason Derulo, pasti ya kalau ada yang viral diajak untuk kolaborasi. Yaitu dia ngajak DJ Goja dan Melody untuk berkolaborasi di lagu Machiko. And this is bisa bikin kita goyang, kolaborasi internasional, yaitu DJ Goja, ada Jason Derulo, dan juga Melody. Lagu ini benar-benar paket lengkap karena ceritanya itu tentang cowokku, ngangkat tema ketertarikan yang membara dan

dan Jenny dengan Dracula barusan kamu dengerin di nomor 14 turun dari nomor 12 minggu lalu. Kemudian ada Sienna Sparrow dengan The Visitor di nomor 13.

grup yang terdiri dari 3 orang yang berasal dari Inggris, ada Flo dengan Liquid, barusan kamu dengerin di nomor 12. Aku lagi seneng mereka karena mereka tuh habis perform di Vevo versi live dan tuh bagus banget. Kamu harus nonton sih. Kemudian di nomor 11-nya ada Lisa, Anita, dan Rema yang sesuai judulnya Goals. Ini menjadi kolaborasi antar benua yang menjadi standar baru. Ya, jadi lagu ini membawa pesan tentang percaya diri, kesuksesan, dan kenyamanan jadi diri sendiri tanpa perlu dengerin omongan miring orang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: India International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prudu FM.
3: Number 10.

Internasional Top 20. Barusan kamu dengerin di nomor 10 tepang per 2 ada Anima bersama dengan Lisa dengan Bad Angel yang turun dari nomor 6. Kemudian yang naik dari nomor 18 minggu lalu ada grup Atis dengan Bad. Jadi kalau Atis ini emang gak pernah gagal kalau urusan lagu dengan moodnya tuh bikin semangat. Apalagi lagu ini viral di TikTok dan juga Reels. Secara lirik lagu ini punya vibes rebel yang asik tentang gimana menerima sisi liar atau berani dalam diri kita untuk ngadepin segala tantangan.

Satu theme song dari FIFA World Cup 2026 ada Shakira bersama Burna Boy dengan Die Die turun dari nomor 4 ke nomor 6 minggu ini. Kemudian kolaborasi ada Martin Garrix bersama dengan Ed Sheeran. This is Repeated ada di nomor 5.

Minggu lalu berada di nomor 2, sekarang lagu miliknya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha berada di nomor 4. Sukses ya buat Bruno Mars dengan lagu dan juga albumnya ini, mangkitin keuangan dia yang sempat terpuruk beberapa tahun terakhir, ya kan? Kemudian di nomor 3-nya ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead, yang turun sebagai juara minggu lalu.

Lagu I Knew It, I Know You miliknya Taylor Swift itu ceritanya tentang dua orang yang punya koneksi begitu mendalam. Biarpun waktu terus berjalan atau dunia berubah, pemahaman mereka satu sama lain tidak tergantikan. Dan congrats ya, ini weddingnya juga bakal seru banget nih Taylor Swift. Itu dia, I Knew It, I Know You di nomor 2 dari Taylor Swift. Berarti tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara di International Top 20. Tapi sebelumnya kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Alex Warren dengan Fever Dream, 19 Hearts to Hearts dengan Root, 18 Bebe Rexha New Religion, 17 BTS dengan Swim, 16 Lady Gaga Doece dengan Runway, 15 DJ Goja Jason Derulo Melody My Chico, 14 Tame Impala dan Jenny Dracula, 13 Sienna Sparrow dengan The Visitor, 12 Flo Lick It, 11 Lisa Anita Rema Ghost, 10 Anima dan Lisa Bad Angel, 9 Atis dengan Bad, 8 Nona Rollerblade, 7 Olivia Rodrigo The Cure, 6 Shakira Burna Boy Die Die, 5 Martin Garrix and Ed Sheeran Repeat It, 4 Bruno Mars Cha Cha Cha, nomor 3 Olivia Rodrigo Drop Dead, nomor 2 nya Taylor Swift I Knew It I Knew You. Dan India untuk juara minggu ini di International Chart 20, congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukan yang gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. Number 1.

kita berdua yang barusan kamu dengerin juara di International Top 20, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Terima kasih buat teman berdua yang didukung dari request lagu internasional favorit kamu di Proda FM. Terima kasih juga untuk seluruh label kami atas materi serta supportnya. Waktunya untuk Reza pamit dari International Top 20. Ketemu lagi minggu depan and see ya. Bye-bye. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Proda.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya kan? Pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku, dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo. Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu, kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM, Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, okay, ya. Perkenalkan, nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga,
0: okay,
2: di kampus, dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal, ya. Mendampingi dulu ada, kita pernah Niji ya kan,
0: okay,
2: sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid. Iya,
1: Asteroid. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock, okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu, ya, saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih, dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya, karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan, dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya tuh Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah, jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu, okay, ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya, dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah, pulang dari umroh, saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu, okay, kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan, okay, gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru,
0: okay,
2: lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Iya, awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi okay, beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Okay. Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk okay. didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya ada ini enggak? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya. Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Mm. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, yeah, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin yeah. itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Yeah. Oke, okay. Kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan okay. bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau okay. ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Oke. Okay,
1: kalau kita okay. nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda.
0: Oh.
1: Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Tapi yeah. lebih umum sebenarnya.
2: Lebih umum.
1: Yeah. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan
0: betul.
1: Hati.
0: Panggilan betul. Hati juga betul. Ya.
1: Iya, panggilan okay. ke diri sendiri.
0: Betul. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay, okay. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak soloid gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu yeah. ya. Gimana?
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Mm-hmm. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya,
0: okay.
2: dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya bahasa okay, kita ya okay, di PHK. Okay. Lalu bertemu dengan ibunya. Okay. Dia bilang, "Kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callnya? Callingnya apa?" gitu. Mm-hmm. Contoh misalkan dia seorang musisi.
0: Okay.
2: Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan
0: okay.
2: di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya.
0: Okay.
2: Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya,
0: okay.
2: Hobi kamu apa, keahlian kamu apa?
0: Okay.
2: Ternyata dia seorang musisi, Mas.
0: Oh.
2: Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, yeah. Bang Rio ya les-les okay, piano okay. gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa seorang musisi
0: jadi
2: gitu atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu.
0: Oh.
2: Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Azan. Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Oh, udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan booming gitu loh ketika dia tahu oh Tuhan aku maunya kesini. Banyak kan kita okay. salah jalan kan genjet kan. Toh. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu mas.
0: Oh
2: sangat okay. luas mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Iya ternyata artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa.
2: Iya. Gitu.
1: Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Kesana.
1: Iya. Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru.
0: Jadi gitu, warna baru. Ya. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekel gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody dan salah satu lagu legend ya Om Rio.
1: Oh,
0: ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang enggak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Enggak bisa ditiru ya.
1: Enggak bisa. Dan yeah. Aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor,
0: yeah.
1: Ya.

0: lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Yeah. Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia,
0: ya
1: kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z, setiap orang pengen daftar,
0: okay,
1: itu mereka denger lagu ini, jadi terpanggil terus kan. Benar
0: nggak? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti. Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Sehingga
1: banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu. Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadupadankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor, ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik, apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biar pun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya, itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya gitu. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya,
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Nah,
1: sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan. Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Di minisnya aku campur minor 9-nya gitu. Hampir diminis gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu. Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger saya nangis Mas. Nangis, saya nangis. Bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai. Wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu. Nah itu artinya lagu ini penuh makna. Tambah lagi pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya, sama kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawa.
2: Luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah. Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Kayak di sekolah kamu ngapain aja? Gini Om, gini ini teman tadi berarti

0: jadi okay. story
1: okay.
0: karena aku udah nggak di dunianya dia lagi
1: yeah, kan? Yeah. Gitu.
0: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya melodi kayak gini ya apa yang kita perlu buat nanti okay. mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
0: Supporting instrumennya
1: oh.
0: yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam
2: okay,
1: okay, okay,
2: saya ngerasa banget luar biasa sih pertama kali dengerin sampai nangis saya ya. Sampai nanya lagi berapa kali ini benar Bang Rio nih jadi benar iya gitu kan wah luar biasa sih
1: oh
0: ya. Waktu ngetek kan
2: di momen ini saya mau ngucapin Bang Rio terima kasih
1: oh iya silakan silakan
2: ada magic Rio-nya di situ
0: enggak
2: messy aja ya enggak messy aja ada magic Rio-nya okay. lagu ini udah terpendam lama dan okay. alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio mungkin itu aja dari saya
0: thank you mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel
2: Amin, ya. Amin. Ya.
0: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand
2: ya.
0: Apa namanya Agar-Agar.
2: Agar-Agar.
1: Oh iya benar, benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya ya, betul.
0: Ya. Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
0: Jadi, jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support.
2: Support lah, ya.
0: Gitu. Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
1: Dari Agar-Agar itu. Agar-Agar, ya.
0: Ownernya langsung.
1: Ownernya langsung ya.
0: Langsung.
1: Oh iya iya iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
1: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
2: oh yang pertama
1: orang
2: kali
1: tua dengar. Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
1: orang tua
2: ya
1: kan?
2: Saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
1: Iya, minta gitu, pendapat.
2: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu.
1: Oke.
2: Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
1: Oke.
2: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah
1: okay.
2: untuk lanjut
0: yang
2: di
0: mampu.
2: Yang kurang mampu okay, SD okay, SMP okay, SMA okay. gitu kan dan apa namanya lebih relate lagi juga okay, gitu kan okay. Panggilanmu untuk apa untuk belajar kan gitu ya
1: okay.
2: karena belajar itu kan sepanjang hayat mas
1: okay.
2: gitu nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya yang
1: pertama
2: ketiga
1: kali.
2: Sih okay. ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin terus sama anak saya
1: oke
2: okay. ya anak okay. saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa okay, ya
1: okay.
2: Dan beliau selalu dukung bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati itu video klipnya anak saya itu
1: oh ya. Modelnya ya
2: iya
1: model video klipnya oke oke
2: ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
1: ya
2: yes oh. dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga
1: oh gitu
2: ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
1: Oh langsung disebar luaskan tuh ya?
2: Iya sebar luaskan gitu kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah
1: iya, gitu. Iya. Lewat apa WA gitu atau
2: iya lewat WA oh. gitu kan di grup-grup kan banyak
1: iya.
2: Beliau aktif juga di organisasi asing gitu kan.
1: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya gitu. Betul.
1: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
1: Puas sekali ya yeah. bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
0: Iya.
2: Iya betul.
1: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
0: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
1: Betul.
0: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya
2: solawat
1: oh. ya
0: solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan mantan
1: oke okay, mantan ketua
0: yang suaranya aku cloning
1: betul
0: aku bikin solawat baru dan udah di launching cukup bagus peminatnya pendengarnya nah ini juga yuk kita bikin solawat yuk ayo gitu bikin solawat nanti yang khusus religi ya nanti ada solawat ada yang pop kayak begini tapi ke religi
1: oh dibikin dua berarti ya ada yang pop ada yang religi
0: ya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren
1: iya betul
0: karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka
1: oh gitu jadi dari yang faktor agamisnya ada dari popnya ada
0: iya kenapa begitu artinya kan kita ngomongin musik trainer adalah entrepreneur di bidang musik industri
1: betul
0: nah jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
1: Oke. Okay.
0: Satu masalah siar jelas,
1: okay.
0: bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
1: Oh, bisa.
0: Berarti ada unsur bisnis kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
1: Oke.
0: Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
1: Oke.
0: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita Indonesian Idol, mereka butuh fans.
1: Iya, betul.
0: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu itu udah dalam tanda kutip aman kan?
1: Iya, betul.
0: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi theme song.
1: Oke.
0: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
1: ya dengerin
0: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
1: teringat
0: terus, ya, akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
0: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKP Remi, Mas.
0: BKML, ya.
1: Itu juga ya. Termasuk juga.
0: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
1: Betul. Banyak sekali.
0: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
1: Oh iya benar.
0: Satu. Kita pun nama Sari.
1: Kita pun nama Sari.
0: Opik. Tapi bisa dihitung jari kan?
1: Ada Talwi.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
1: Amin.
0: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
1: Oke. Okay.
0: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
1: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
0: Terus pemuda masjid
1: juga,
2: masjid. Yes, ya, betul.
0: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
1: Betul. Nanti di play di masjid mungkin kan?
0: Mungkin
1: abis azan.
0: Tapi di organisasi.
1: Oh, di organisasi.
0: Atau di perpribadinya si pemuda.
1: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
1: Panik juga kalau di toanya.
0: Panik juga begini, jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
1: Sahur, ya. Oke.
2: Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
0: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas, ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
1: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu. Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
1: Wah, berkah Ramadan
2: berkah. Betul.
1: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
1: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas. Ya namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Ya. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify. Ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia. Ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Hari ini ada lagi.
2: Yang religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Ya.
1: Anak muda.
2: Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga.
0: Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ, udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Terima kasih banyak.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman-teman berdua dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 di Sore Ceria yang bikin sore kamu pastinya makin berwarna. Ini ada Jeffrey Araska yang bakal temenin kamu teman Pro 2 ya sampai jam 7 nanti. Aku bakal seru-seruan ini pastinya menjelang malam minggu kamu teman Pro 2 biar kamu tuh gak bingung. Tapi kalau kamu bingung, tenang aja. Dengerinnya ya Pro 2 FM Semarang aja daripada bingung kan. Mending kamu di rumah dengerin lewat RRI Digital, bisa banget kamu tinggal download di smartphone kamu, habis itu login cari Pro 2 FM Semarang. Terus kamu kalau semisalnya lagi bingung gitu juga mau ngapain, pengen baca-baca, baca infonya di rri.co.id. Gampang banget kan teman Pro 2?

0: aku beneran dren banget ngobrol sama si Aldo. Masa dari tadi dia cuma pamer pencapaiannya dia doang?
1: Wah, red flag sih itu. Sekarang banyak banget orang yang gak sadar kalau mereka punya kecenderungan NPD. Maunya jadi pusat perhatian terus, tapi minim banget empati sama perasaan orang lain.
0: Dia tuh anti banget dikritik kalau salah, dan pasti langsung muter balikin fakta biar dia kelihatan paling benar.
1: Nah, itu dia. Punya self love itu harus sih, tapi kalau udah ngerendahin orang lain demi ego sendiri, itu udah toxic namanya.
0: Sepakat. Mulai sekarang aku juga harus berani set boundary deh sama orang kayak gitu. Dan yang penting jangan sampai kita sendiri malah ikutan jadi NPD.
1: Nah, bener tuh. Belajar lebih banyak dengerin orang lain dan kurang-kurangin ngerasa paling hebat.

Taman Pro 2, pasang helm kamu, kencangin juga seat belt kamu, karena kita bakal pergi KKN. Komen-komen ngasal. Seperti biasa Taman Pro 2, di sore ceria di jam 5 ini pasti ada komen-komen ngasal. Dan aku juga udah nge-save ini beberapa postingan. Aku jadi bingung mau aku bacain yang mana nih. Mau bacain yang mana buat aku bacain ke kamu di sore ini. Soalnya aku ada, ini tiga lah ya, tapi aku ambil tengahnya aja ini. Aku mau bacain komen-komen ngasal yang ada di Instagram. Ini akunnya adalah Freakside. At Freakside, Freaksside. Ini adalah memperlihatkan, ini kayaknya gak di Indonesia ya Taman Pro 2. Ini sepertinya di daerah India gitu Taman Pro 2. Soalnya ini yang cewek pakai baju sari gitu. Nah di video ini gak tahu kenapa ada yang namanya badak. Ini badaknya bukan di hutan, bukan di kebun binatang ya Taman Pro 2. Tapi ini ada di tengah jalan. Jadi badak ini benar-benar lepas di jalan. Ini aku bacain captionnya. Seekor badak tiba-tiba terlihat masuk ke kawasan pemukiman hingga membuat warga sekitar panik. Dengan tubuhnya yang besar, badak itu sempat berlari mengejar beberapa orang yang langsung berusaha menyelamatkan diri. Nah, badak ini merupakan satwa liar yang umumnya hidup jauh dari kawasan pemukiman. Tapi, dalam kondisi tertentu mereka ini bisa keluar dari habitatnya karena kehilangan arah, terganggu aktivitas manusia, atau lagi cari makanan dan air. Kalau ketemu nih sama satwa liar seperti ini, masyarakat disaranin buat enggak mendekat dan segera kasih ruang biar petugas ini dapat menanganinya dengan aman. Terus aku juga udah baca-baca ini komen-komen ngasalnya dari netizen-netizen Indonesia. Ini ngasal-ngasal banget. Jadi abis ini banget ya Taman Pro 2 aku bacain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna.

0: Dan ini dia, untuk juara minggu ini ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun lirik yang menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusung dengan tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1.

Udah siap belum? Ini aku mau bacain komen-komen ngasal yang ada di Instagram, postingan Instagramnya @freaksite. Ini buat kamu yang belum sempat dengerin tadi konteksnya apa. Ini adalah ketika ada seekor badak di daerah India, sepertinya teman Pro 2, yang lepas ke pemukiman warga. Dan ini badaknya itu kayak apa namanya, ngejar-ngejar warga sekitar, teman Pro 2. Dan ini komen-komen ngasalnya. Yang pertama adalah dari @placeball.inc. Kameramennya terlalu goncang, bisa tenang gak? Orang ini lagi panik dikejar sama badak, ya mana bisa tenang kecuali pakai gimbal kamera tuh, anteng gambarnya. Terus dari @workabroad.id, lebih ngeri dikejar sama masa depan, jujur. Iya. Lagi masa depan kalau ini gak dipikirin dari sekarang tuh bingung, teman Pro 2. Apalagi ketika kamu udah punya pasangan, umur kamu udah siap untuk nikah. Aduh, itu tuh mikirin masa depannya susah. Terus dari @bengkelpakyono, nilai 100 buat kameramen. Iya, ini kameramennya harusnya tetap dikasih apresiasi nih. Soalnya dia tuh berani banget walaupun di kondisi-kondisi terdesak seperti ini. Terus dari m.rif_aan, cari ranting terus buat lingkaran bang ha? Emang kenapa nih kalau ada ranting terus bikin lingkaran? Emang kenapa? Oh, yang di SpongeBob bukan sih? Terus dari @fikri_hidayat, larutan gimana sih badaknya sampai lepas? Oh, ini merek minuman itu loh. Iya ya. Ini badaknya lepas, ini nanti minumannya gimana tuh? Gak ada brand ambasadornya lagi.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

Masih di komen-komen ngasal yang akan membacakan komentar-komentar netizen yang sangat-sangat ngasal dari akun Instagramnya @freakside. Ini tentang seekor badak yang lepas dari hutan dan menuju pemukiman warga. Aku lanjutin lagi tadi terakhir sampai sampai Fikri Hidayat nih ya. Aku lanjutin lagi nih, ada @yeniapertiwi. Seru itu. Emang seseru itu emang. Kamu belum nyobain aja sih, Mbak. Habis itu dari @Navaldra, yang asli ada badaknya. Promo nih ya, jangan dong. Terus dari @Haskial Jumanji. Sebentar. Jumanji kayaknya emang di

Filmnya ada deh kayaknya scene dikejar-kejar badak. Iya, iya, benar-benar. Di scene pertama kalau enggak salah pertama, di rintangan pertama maksud aku. Terus habis itu dari @akimnjnpryg_04. Susah banget namanya. Ini ada POV, orang nanya nih ya, motor lu kenapa rusak, Bro? Diseruduk badak. Ini soalnya si badak itu emang nyeruduk motor orang nih, teman Bro 2. Terus dari @gwen.stacy, ternyata segede itu. Emang ya, namanya juga badak, emang gede. Terus dari @lookmention, lebih serem badak ijo. Ah, badak ijo, aku gak ngerti deh kalau ini deh. Dari @hidupbareng.id, ini baru asli, ada badaknya, bener. Kurang airnya aja ya. Terus dari @fatin_snap, udah muak di Konoha, mau seruduk semuanya aja. Ini kayaknya bukan di Konoha deh. Habis itu dari terakhir nih ya, dari @renrrn_, ini POV bapak-bapak cerita ke anaknya. Dia tuh cerita, bapak dulu masih muda, waktu masih muda pernah diseruduk sama badak. Bayangin cerita ke anak gitu ya, diseruduk badak. Wah, anaknya abis itu nyombongin ceritanya bapaknya ke teman-temannya. Ini pasti teman-temannya gak ada yang percaya sih.

terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, besok kan hari Minggu tuh. Jogging yuk.
3: Enggak, males.
2: Lu kenapa?
3: Aku mau maraton nonton drama Korea.
2: Maraton? Kamu mau lari maraton aja, gak mau jogging gitu?
3: Ih, bukan tahu. Maraton itu maksudnya aku mau nonton drama Korea seharian penuh.
2: Eh, Fitri, mumpung libur, Fit, kan mending buat olahraga. Kan dari 3 bulan yang lalu kamu udah sibuk kuliah tuh.
3: Aduh, aku tuh lagi pengen nge-refresh pikiran.
2: Padahal kamu kalau udah nonton drama Korea gitu suka lupa makan loh. Nggak berfaedah banget sih, Fit.
4: Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya, dan waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Lanjut lagi teman Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska di sore ceria yang pastinya bikin sore kamu makin berwarna. Nah ini malam minggu, sebelum malam minggu kamu keluar teman Pro 2 sholat maghrib dulu. Nah selesai sholat maghrib ini kamu bisa persiapan keluar. Aku saranin kamu tuh keluar teman Pro 2 jalan-jalan. Larisin tuh UMKM-UMKM di luar sana. Biar kamu tuh gak cuman di rumah aja terus curhat sama AI. Soal ini ngomongin soal AI atau kecerdasan buatan, ini Indonesia ternyata lagi didorong buat gak cuman jadi pengguna aja tapi juga ikut berperan di dalam industri AI di dunia. Jadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria ini mengatakan persaingan AI sekarang ini bukan lagi sekedar bikin aplikasi pinter aja. Jadi yang jadi penentu itu justru penguasaan teknologi kayak semikonduktor, terus pusat data, GPU, sampai pengolahan mineral kritis ini juga dibutuhin untuk industri teknologi. Terus katanya juga, Indonesia ini jangan sampai telat nih teman produk masuk ke rantai pasok global AI. Soalnya kan posisi satu negara di ekonomi digital itu kedepannya bakal ditentuin dari kemampuan bikin ekosistem teknologinya dan bukan cuman pakainya aja teman Pro 2. Nah Nezar juga nyorotin perkembangan startup Indonesia yang sekarang ini mulai bergeser nih. Kalau dulu tuh fokusnya tuh kejar valuasi tinggi, sekarang lebih diarahin ke membangun bisnisnya aja yang berkelanjutan dengan fondasi yang kuat. Nah, AI kayak gini emang lagi berkembang banget teman Pro 2 ya. Tapi tantangan Indonesia sekarang bukan cuma ikut tren, tapi gimana caranya bisa jadi pemain yang ikut nyiptain teknologinya juga. Nah, kalau infrastruktur dan sumber daya alamnya aja bisa dimanfaatin dengan baik gitu ya, pasti peluang Indonesia buat bersaing di industri teknologi global pasti bakal semakin besar juga nantinya. Yeah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, kalau kamu pernah ke Semarang Zoo, ini mungkin kamu pernah ketemu anggun. Dan ini ada kabar yang kurang baik, kurang menyenangkan dari anggun ini, teman Pro 2. Jadi soal kabar harimau putih bernama anggun dari Semarang Zoo ini lagi rame banget kan diomongin di media sosial. Jadi pemerintah kota Semarang juga mastiin bakal menyelidiki penyebab dari kematian satwa yang selama ini jadi salah satu ikon di kebun binatang ini. Nah, sebelumnya ya teman Pro 2, ini muncul dugaan di media sosial itu kalau anggun ini meninggal gara-gara kesalahan prosedur anestesi waktu proses pertukaran satwa ke Medan. Tapi sampai sekarang ini informasi ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng juga mengatakan hasil penyelidikannya nantinya itu bakal disampaikan secara terbuka biar masyarakat ini dapat informasinya yang jelas dan juga gak terjebak sama spekulasi-spekulasi liar gitu ya. Dan sementara itu pihak Semarang Zoo sendiri juga minta publik bersabar dulu, sabar teman Pro 2, tunggu penjelasan resmi dari pemerintah. Dan pemerintah ini negesin investigasi bakal dilakuin secara menyeluruh, termasuk nantinya menelusuri dugaan kesalahan prosedur kalau emang terbukti terjadi ya teman Pro 2. Dan kasus kayak gini nunjukin pentingnya transparansi dalam pengelolaan satwa. Ya, semoga penyelidikannya tuh bisa ngungkapin fakta yang sebenarnya apa yang terjadi. Jadi bahan evaluasi juga biar kejadian serupa ini gak keulang lagi. Dan kesejahteraan satwa itu nantinya juga tetap jadi prioritas utama. Aduh, aku kebayang terakhir kali ke Semarang Zoo ngeliat anggun tuh masih baik-baik aja. Walaupun ya cuman tidur-tidur di pojokan, tapi sekarang ya udah gak ada. Ya turut berduka juga ya buat anggun.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.

0: 1,1 Pradolfin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

dunia kebun binatang Teman Pro 2. Ini tadi kan dari Semarang Zoo, ini sekarang pindah ke Surabaya. Dan ini Komisi 7 DPR RI minta adanya evaluasi gede-gedean sama pengelolaan kebun binatang Surabaya atau KBS. Ini menyusul laporan tentang kondisi satwa yang dinilai memprihatinkan nih Teman Pro 2. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Khalim ini bilang kalau pengelolaan kebun binatang itu seharusnya enggak cuman fokus ke ngejar jumlah pengunjungnya aja, tapi juga benar-benar nih mengutamakan kesejahteraan dan kesehatan satwanya. Bahkan katanya ya, kalau kondisi pengelolaannya itu memang belum layak, penutupan sementara itu bisa jadi pilihan biar sistemnya itu dibenahin dulu sebelum kembali dibuka buat umum ya. Nah, kasus ini juga berkaitan sama dugaan korupsi dana pakan satwa senilai sekitar 10,2 miliar rupiah. Nah, sekarang ini mantan direktur utama KBS udah ditetapin jadi tersangka dan penyelidikan masih terus lanjut buat cari kemungkinan keterlibatan pihak lain. Nah, kebun binatang ini seharusnya Teman Pro 2 ya jadi tempat edukasi sekaligus juga perlindungan buat satwa. Bukan malah buat jadiin mereka jadi korban gitu ya. Semoga kasus ini juga jadi pelajaran penting kalau pengelolaan destinasi wisata itu harus...

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Hanya
0: kita Jawa. Makin cepat karena durasinya kan enggak boleh panjang-panjang. Jadi nanti lama-lama kamu gitu aja. Gitu nanti. Ya.
1: Gitu. Ada motong ya.
0: Ya, nanti lama-lama gitu doang.
1: Kalau usah aja ada acara ini ya.
0: Tapi nggak mungkin, kita harus mempertahankan acara ini karena ini tuh semacam apa ya, semacam penghiburan.
1: Penghiburan. Oh, bahasanya tuh kok kayak menyedihkan banget ya, penghiburan.
0: Ini tuh siraman rohani.
1: Oh iya, iya.
0: Gitu loh.
1: Siraman untuk jiwa ya.
0: Banyak ternyata di luar sana itu teman-teman Pro 2 yang mereka itu memang sepenuh itu isi kepalanya. Terus kayak bingung mau cerita, mau nanya ke siapa. Dan akhirnya serandom itu mereka akhirnya nanya dan cerita ke kita.
1: Betul.
0: Gitu, baik itu yang dari DM Instagram, WhatsApp ke Pro 2. Gitu, ada aja yang nanya untuk dibacain di KNKJ gitu katanya.
1: Iya, daripada kamu cerita sama AI, mending kamu cerita sama kita teman Pro 2. Kadang AI itu tuh jawabannya menyesatkan.
0: Betul.
1: Dan cerita-cerita kamu itu ditampung dalam database AI. Iya kan. Dan
0: suatu hari cerita kamu akan diluberkan, dibeberkan ke orang-orang lain.
1: Iya, mending cerita sama kita. Kan lebih banyak lagi yang denger kan.
0: Langsung kita beberkan saat ini juga kan.
1: Ya udah, hari ini ada siapa sih?
2: Ada Tina di Semarang Barat. Kak, aku kan fresh graduate dan baru masuk kerja nih. Di kantor aku tuh isinya semuanya umurnya di atas aku jauh. Aku sering dibilang anak muda zaman sekarang manja ya, cuman gara-gara aku pulang tengko tepat waktu jam 5 sore. Padahal kerjaan aku itu emang udah beres. Emangnya loyalitas itu diukur dari seberapa lama kita pura-pura sibuk ya? Dan cara ngadepin senior yang judgmental gini tuh gimana ya?
1: Tina.
0: Tina di Semarang Barat. Kamu kerja di mana, Tina? Menurutku dia kerja di perusahaan asing mungkin. Enggak ya?
1: Kenapa tuh?
0: Karena kok temennya gitu banget gitu. Kayak kompetitif banget.
1: Dan temennya usianya jauh katanya.
0: Ya, kamu tuh juga gitu, salah masuk perusahaan kamu. Kamu ya yang muda-muda aja lah perusahaannya, jangan yang sudah jauh gitu.
1: Berarti jawabannya kamu keluar aja, Tina.
0: Enggak, tapi memang ya ini viralnya di mana-mana sih. Maksudnya ya, lagi jadi bahasan sampai di media sosial dan di banyak kota kan, soal tenggo-tenggo ini kan.
1: Betul.
0: Dan ternyata memang untuk di Indonesia hal-hal seperti itu tuh memang masih jadi pertimbangan dan penilaian. Gitu loh. Jangan orang kerja itu nunggu bel pulang kerja ibaratnya untuk wah cepet selesai gitu, enggak. Karena atasan tuh ternyata pengennya adalah ketika di menit-menit terakhir sebelum waktu pulang itu kamu memang masih mengerjakan sesuatu, ya mbok dirampung kese. Oh cukup tiba-tiba kayak nggawe kerjaan udah rampung, bel balik kantor, terus ditutup kerjaannya balik. Oh jangan, oh jangan loh. Gitu loh maksudnya. Ternyata pemimpin-pimpinan itu pengennya gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kamu datang ke tempat kerja itu ya memang untuk bekerja, mengabdi, nyelesain kerjaan kamu. Jangan kamu datang itu untuk nungguin jam pulang gitu.
1: Iya, soalnya itu ada kan indikasi kenapa tenggo itu bikin bisik-bisik sana sini adalah karena kamu pulang nih misal jam 4 sore ya kan. Kamu kan persiapannya berarti sebelum jam 4 sore. Nah, padahal itu kan masih termasuk jam kerja kamu gitu. Jadi ya jangan tenggo-tenggo amat lah, lebihin kurang lebih ya 2 jam gitu ya.
0: Kuno kuy. Soalnya macet gitu, terus kayak aduh piye gitu. Sebenarnya pilihannya tuh ya, pilihannya kalau aku nih ya sedikit curhat nih, siapa tadi namanya?
1: Tina.
0: Tina. Kalau mau menghindari macet tuh memang harus tenggo banget.
1: Iya, atau
0: ya telat memang banget. Telat banget gitu. Iya. Tapi kadang untuk tenggo banget tuh susah karena ada aja yang dikerjain gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin gitu. Jadi ya udah telat banget sekalian aja. Memang harus nyelesain dulu kerjaan apa-apa sambil nunggu trafiknya enggak begitu padat.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Terus ketika kamu dikatain kok lemah banget Gen Z gitu kan. Gimana caranya biar enggak baperan gitu? Ya kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak seperti itu. Iya.
0: Nah, aku diomongin ngono, wah lemah banget tuh. loh, jasalah, kape menungsoki sekolah lemah. Dan akan balik menereng lemah. Gitu kalau aku.
1: Ya, lemah dalam ini tanah ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang dengerin kita adalah bukan dari orang Jawa. Ya, begitu. Semua memang berasal dari tanah. Jadi lemah.
0: Iya. Gitu. Jadi enggak, jangan kamu jangan sensi, jangan baper kalau dibilangin lemah. Karena kamu bisa jawab dengan bahasa Jawa tadi. Loh, jasalah gue. Kape ke sekolah lemah dan bakal balik menereng lemah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul ya. Atau mungkin kamu bisa cari circle yang dalam kerjaan kamu itu yang seumuran ya. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah tuh setidaknya sama, atau kalian tuh saling menguatkan, yang gak bikin mental kamu tuh lemah sendiri ya. Gitu.
0: Ya kalau sekarang sih yang bisa kamu lakukan adalah jangan tenggo-tenggo banget.
1: Betul.
0: Udah, jangan jangan bener-bener kamu tuh nungguin banget jam 5, dia kerjanya sampai jam 5 sore.
1: Oh, jam 5 sore.
0: Jangan nungguin banget jam 5, begitu jam 5 tet, brul gitu, jangan.
1: Iya.
0: Yuk intip-intip sik lah. Ya kan nek sono-sono koncone sing melaku kuning gune aksenan lah ketututi. Nek intip-intip ki belum ada yo Jose gitu. Gitu ya, okay, Tini ya.
1: Tina.
0: Tina.
1: Tini. Gude kali ya. Tina.
0: Ya Tina ya, semangat buat kamu karena balik lagi. Ingat, banyak orang ingin ada di posisi kamu dan pekerjaan kamu sekarang.
1: Betul. Salam bolo-bolo.
0: Dah,
1: bye
0: Tina.
1: Bye Tina.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Udah mau jam 7, waktunya aku Jebra Raska pamit dulu teman Pro 2 dari sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna. Ini karena malam minggu, aku juga mau malam mingguan dulu ya. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Wella di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau gitu, Jebra Raska pamit, bye-bye teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu. No matter what.

0: teman produsernya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Produk. Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Capaian tersebut setara 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Capaian ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purna Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan keberhasilan pengadaan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Pemerintah Kota Semarang atau Pemkot Semarang memastikan layanan pemadam kebakaran tetap berjalan optimal di tengah sorotan terkait operasional armada. Selain memastikan anggaran operasional tersedia, Pemkot juga memperkuat kapasitas dinas pemadam kebakaran dengan menambah 3 armada baru yang mulai beroperasi pada akhir Juli 2026. Info Produa. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 menjadi wadah memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Kejuaraan tersebut juga menjadi sarana meningkatkan profesionalisme personel Polri melalui olahraga menembak. Kapolri mengatakan kejuaraan diikuti berbagai kategori peserta mulai dari personel Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga, DPR RI, media, masyarakat umum hingga atlet menembak. Teman Produ, habis ini kita bakal lanjut dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Produ yang dipersembahkan oleh Produ FM.

0: 102,5 FM Bro2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Bro2, Vina Muviana nemenin kamu hari ini di Musical Live Chat. Yes, apa kabar kamu teman Bro2? Semoga sehat selalu, dan kalau kamu udah dengerin suara aku, berarti seperti biasa aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol barengan sama salah satu musisi dari Yogyakarta. Yes, dia aslinya Yogyakarta teman Bro2, tapi udah hampir beberapa tahun dia stay di Jerman dan berkarya di Jerman. Dan yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia memilih Jerman dan ada apa dengan Jerman? Wih, kita langsung to the point banget ya, karena kita mau sapa dulu teman aku yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Doni Wirandana. Hai.
1: Halo Mbak Vina, selamat pagi, sore, siang.
0: Kalau di Jerman sekarang gimana nih? Pagi, siang, sore?
1: Sekarang kebetulan jam 9 pagi.
0: Ah, I see. Berarti kalau selisih sama Indonesia tuh berapa jam, Mas? 5 jam ya ada?
1: 5 jam. Kalau pas mau masuk summer 5 jam, kalau masuk winter 6 jam.
0: Kalau sekarang di Jerman gimana cuacanya?
1: Sekarang baru mau masuk summer. Summernya kan di Juli sampai Agustus.
0: Oke.
1: Kalau masuk jamnya itu terus berubah lagi nanti bulan Oktober sebelum masuk winter. Jadi nambah 1 jam lagi.
0: Oke, berarti kalau winter tuh dia lebih panjang daripada summer enggak sih?
1: Summer itu siangnya lebih panjang.
0: Okay.
1: Jadi misalkan kita kan kalau maghrib di Indonesia itu jam 6 sore, selalu jam 6 sore kan?
0: Iya, benar.
1: Kalau di sini summernya itu maghribnya itu jam 10 malam.
0: Ah, serius?
1: Iya. Jadi kalau pas puasa itu bisa jam 10 malam, jam 10.15.
0: Oh bukanya. My god.
1: Kalau pas summer ya.
0: Yes.
1: Kayak beberapa tahun yang lalu.
0: Untungnya kalau tahun ini enggak ya berarti ya.
1: Kalau tahun ini kemarin itu enggak, hampir sama kayak Indonesia, enggak beda jauh. Bukanya itu jam 8 paling lambat. Kalau 4 tahun yang lalu itu buka puasanya paling cepat itu jam 9:30 malam. Kalau teman-teman di atas, lebih di atas misalkan di Denmark, Norwegia itu bisa sampai jam 11 malam.
0: Oh, seriously?
1: Ya,
0: oh
1: 11 malam buka puasa, terus mulai jam 3:30 pagi puasa lagi.
0: Ya ampun, berarti selisih buka puasa cuma 4 jam doang dong ya? Itu udah kayak melebihi dari intermittent fasting ya. Anyway, kenalin, ini dia teman Bro2, Doni Wirandana. Yang tadi aku sempat bilang kalau Mas Don itu sebenarnya orang Yogyakarta ya, Mas Don?
1: Ya, SMP kuliah di Jogja.
0: Terus akhirnya ke Jerman itu mulai kuliah?
1: 2019 aku pindah. 2019, beberapa bulan sebelum COVID.
0: Oh, really? Berarti
1: 2020 kan ya?
0: 2020 tuh masuk di Indonesia bulan Maret. Berarti Mas Doni 2019 ya?
1: Iya, yes, aku pindahnya 2019 bulan November.
0: Oh, berarti Mas Doni visioner ya. Oh, tahu nih bentar lagi mau ada COVID dia terbang ke Jerman. Tapi alasan ke Jerman apa, Mas? Karena ingin melanjutkan dunia musiknya atau ada tujuan lain sebenarnya?
1: Ada ya, keluarga juga ya. Kebetulan sama istri juga pindah ke sini kan. Terus awalnya kita mau di Indonesia aja apa ya? Enggak deh, pengen, karena mimpiku kayak aku sekalian aja, kalau mimpi yang besar-besar sekalian gitu kan. Aku pengen didengar sama enggak cuma orang-orang yang ada di Indonesia tapi juga di internationally juga. Makanya kebetulan ada chance ke Jerman dan why not, coba aja gitu. Pengen dapat audiens yang lebih besar.
0: Oke, berarti waktu pindah ke Jerman itu langsung terjun ke dunia musik walaupun di Indonesia juga udah main musik juga ya, Mas ya?
1: Iya, benar. Ya, cuman awal-awalnya itu pas sudah ada beberapa gigs gitu kan, tapi gara-gara COVID ada itu langsung jadi cancel semua.
0: Padahal gigsnya udah berapa ya?
1: Awalnya sisanya itu.
0: Yang udah approve gitu.
1: Iya, ada beberapa tempat yang udah. Waktu itu saya belum nyanyi lagu sendiri ya, masih kayak bawainnya beberapa lagu jazz standard sama juga R&B pop gitu. Masih cover-cover dulu waktu itu. Terus gigs sudah ada, COVID datang, jadi reschedule-nya setahun dua tahun.
0: Padahal niat hati tuh pengen langsung gaspol waktu sampai Jerman, tapi ternyata Allah kayak ngasih istirahat dulu kali ya, setahun dua tahun gitu. Tapi Mas Doni berarti udah memulai karir bermusiknya dari tahun kapan, Mas Don?
1: Dari kuliah. Kuliah saya di Jogja kebetulan, di UNY.
0: Oh, oke.
1: Waktu itu saya nyanyi mulai bermusik itu di nyanyi di wedding, nyanyi di events juga itu. Mm-hmm. Mulainya dari situ. Okay. Terus setelah lulus kuliah saya pindah ke Bali karena itu juga karena saya di mana ya tempat yang orang-orang bisa dengar suara saya. Tapi enggak cuma orang-orang Indonesia aja. Mm-hmm. Terus saya mikir, "Oh iya, Bali kan ya destinasi wisata bukan hanya dalam negeri tapi juga kan luar negeri juga." Makanya that's why I moved to Bali waktu itu kan. Okay. Saya pindah Bali 2017 sampai 2019.
0: Berarti di Bali cuma 2 tahun, habis itu ketemu sama istri langsung yaudah deh ikut ke Jerman gitu ya.
1: Iya deh, iya.
0: Tapi dilalah 2 tahun harus istirahat dulu.
1: Iya, 1 sampai 2 tahun
0: istirahat dulu. Berarti apa yang dilakukan sama Mas Doni biar tetap waras di tengah harus lockdown dan lain-lain itu?
1: Itu kan saya selesai kuliah ya waktu itu. Pindah ke, sebelum pindah ke Bali saya udah selesai kuliah. Terus pas di Jerman rencana awalnya pengen berkarir di musik gitu kan. Covid datang masuk, wah pindah strategi nih. Mau gak mau aku benar-benar kayak kerja kantoran gitu kan. Nah untuk kerja kantoran itu kan ijazahku harus di apa istilahnya harus diakui, diakreditasi di Jerman. Di, ada yang bisa diakui, ada yang bisa tidak. Kebetulan punya saya ijazahnya bisa, alhamdulillah bisa diakui waktu itu. Cuman lama sekali, hampir 6-8 bulan. Okay. Karena harus dicek dulu kan universitasnya ada apa enggak, ijazahnya palsu apa enggak.
0: Oh gitu, apa ijazah palsu apa enggak tuh dicek ya. Untuk make sure ya. Oke.
1: Okay. Iya. Terus nah saya sambil menunggu ijazah saya diakui waktu itu, saya langsung saya juga belajar bahasa Jermannya juga. Bahasa Jerman, terus baru semua sudah beres, ijazah bahasa sudah ada juga, ijazah sekolah juga sudah ada. Saya apply lah. Mm-hmm. Apply lah ke beberapa perusahaan gitu. Cuman dilalahnya. Saya juga kan di Jerman juga kan ada kayak The Voice gitu kan,
0: yes,
1: The Voice
0: of Jerman gitu kan. Yes.
1: Saya daftar lah di situ. Kadarullah yang tadinya mau udahlah nggak usah musik aja, ditarik lagi ke dunia musik gitu. Keterima alhamdulillah waktu itu seleksi keterima kok lanjut sampai tahap perempat final waktu itu kan alhamdulillah. Itu masih covid itu waktu itu, setiap apa namanya setiap syuting itu harus di apa tes yang ke hidung itu namanya.
0: Aduh iya lagi.
1: Apa namanya ya?
0: Aku lupa lagi namanya mas. Tapi aku tahu itu yang aduh ya, mengganggu. Ya,
1: setiap syuting itu selalu dicolok.
0: Yes.
1: Gak harus nyanyi lagi kan?
0: Iya benar. Itu kan kalau misalnya sampai terlalu dalam malah jadi flu juga karena geli apa segala macem kan?
1: Apa namanya ya? Tes covid pokoknya.
0: Iya. Lupa. Mas aku tiba-tiba langsung lupa juga.
1: Oh swab ya?
0: Oh iya benar di swab benar. Yes. Tapi ini menariknya ya Mas Doni, ternyata aku itu juga udah sempet nonton kamu di YouTube bawain lagu yang What a Wonderful ya.
1: What a Wonderful.
0: Yes. Bener. Itu adalah satu yang kayak aku pertama kali denger kayak ih Edan suarane.
1: Terima kasih.
0: Dan itu akhirnya bikin semua 4 juri puter kursi kan.
1: Itu juga mereka nakal juga dalam artian nunggunya sampai akhir.
0: Iya
1: saya
0: bener.
1: Kan juga nyanyi kan.
0: Yes. Karena kalau The Voice kan benar-benar kita nggak dikasih lihat gimana penampilan kita kan, benar-benar yang dinilai itu adalah suaranya. Kadang kalau misalnya di awal udah menarik langsung dia puter kan. Tapi Mas Dudi benar-benar kayak dikerjain baru terakhir ya.
1: Waktu itu udah deg-degan banget.
0: Aku penasaran kemarin dipilih sama Mas Doni siapa ya jurinya? Yang jadi coachnya.
1: Stefan, yang cewek. Kan ada satu cewek, 3 cowok kan.
0: Yes.
1: Aku udah dari awal sebelum nyanyi itu aku bilang ke istriku juga. Kayaknya aku mau pergi ke dia deh kalau misalkan dia yang nengok.
0: Why?
1: Terus kebetulan yang pertama nengok kan dia juga.
0: Iya,
1: kan?
0: benar.
1: Langsung aku enggak expect aja. Tiga lainnya muter di detik terakhir itu kan. Oh, kaget. Aku waktu itu kan bahasa Jermanku belum begitu itu ya, belum begitu lancar waktu itu. Dan harus syuting kan harus pakai bahasa Jerman ya.
0: Betul, benar aku dengerin itu, jadi, itu nonton juga.
1: Kan yang di stage-nya itu emang langsung one record one cut gitu kan. One take one cut. Tapi kayak yang di sesi interview-nya itu kan retake-nya tuh berkali-kali, ada yang bahasa jalanku kurang bener lah atau apalah. Deg-degan juga.
0: Tapi so far mereka akhirnya ngerti kan mas apa yang disampaikan ngerti, sama Mas Doni kan?
1: Kadang juga aku, karena waktu ditayangkan di televisi itu, timnya The Voice itu, dia jadi kayak ada subtitle gitu loh. Kalau aku ada waktu aku ngomong bahasa Inggris, dia mereka langsung corrected ke bahasa Jermannya itu di subtitlenya itu.
0: Oke, jadi mempermudah jadi, juga buat mereka yang lagi nonton di TV gitu ya.
1: Iya,
0: oke, ini kita kenalan dulu sama Mas Doni, teman Pro 2 yang udah berjuang untuk dunia musiknya. Yang berarti benar mas 1-2 tahun buat istirahat tuh emang buat belajar bahasa Jerman dan akhirnya
1: ya,
0: jalannya.
1: Kalau dipikir-pikir ya,
0: karena kalau misalnya tiba-tiba datang terus bermusik tanpa mengetahui bagaimana bahasa Jerman juga kita mumet ya.
1: Benar-benar.
0: Oke. Dan yang menariknya teman Pro 2 kemarin bulan April Mas Doni baru aja ngerilis single terbaru, lagunya The Place You Call Home, teman Pro 2. Nanti kita bahas sama Mas Doni. Dan kalau kamu pengen tanya boleh banget ya, silakan WhatsApp ke 0811 251 1025. Nanti kita lanjut lagi di Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufiana dan masih barengan sama Doni Wirandana. Hai Mas Don.
1: Halo.
0: Hai, aman ya?
1: Aman.
0: Aman. Anyway Mas, aku selalu penasaran deh ketika kita kan ke negara lain pasti punya culture shocknya ya. Mas yeah, Doni yeah. Ada gak culture shocknya ketika ke Jerman? Ini berarti udah berapa tahun Mas Don di Jerman?
1: Sekarang 2026 sekarang ya? November besok 7 tahun.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah lama ya?
0: Banget. Itu udah sempat pulang ke Indonesia belum atau belum pulang?
1: Sempat 3 kali.
0: Oh, 3 kali.
1: Ah, kemarin November baru balik. November tahun lalu.
0: Oke. Okay.
1: Juli sama November ya.
0: Okay. Jadi apa Mas culture shocknya waktu pertama kali sampai di Jerman?
1: Enggak semua, cuman jarang orang yang ramah gitu enggak. Kalau misalkan misalkan kita naik kereta dari Jakarta ke Jogja gitu loh, bisa kayaknya kemungkinannya lebih besar buat kita dapat teman yang bisa diajak ngobrol sebelah kita gitu. Oh. Daripada di kalau misalkan kita dari Berlin ke München misalkan naik naik kereta lu gua gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau di sana terus juga ada mungkin teman-teman radio nggak bisa lihat ya, cuman kalau misalkan kita papasan gitu ya sama yang kita kenal, halo senyum, setelah 2-3 detik kemudian langsung berubah facial expressionnya. Aku juga bingung kenapa ini bipolar kah orang itu gimana? Tapi ternyata enggak.
0: Ya.
1: Cuma sebatas itu. Jadi gimana yo?
0: Ya, jadi kayak benar kata orang ya, kalau misalnya di luar negeri itu enggak semuanya bisa diajakin senyum. Kalau di sini kan ketemu siapa senyum, monggo Mbak, monggo Mas. Kalau di sana kan benar-benar kayak ya kalau enggak kenal enggak nyapa gitu berarti ya.
1: Terus sama masakan makanan juga jarang sih. Maksudnya bukan jarang, ada cuman kayak kurang otentik gitu loh.
0: Enggak medok gitu ya.
1: Masa restoran Indonesia chefnya orang Thailand?
0: Hah, serius?
1: Iya. Bukannya orang Thailand gak bisa masak masakan Indonesia ya. Cuma kan beda lah, kita ngerti sendiri. Misalkan orang warung gudeg yang punya orang Manado, piye?
0: Ya mungkin gudegnya ini kali ya, penuh dengan rempah-rempah ya.
1: Iya. Kayak gitu lah.
0: Baiklah, terus akhirnya siapa yang membantu Mas Doni untuk tetap stay di dunia musik Mas? Ketika di Jerman kan pasti kayak mungkin masih mencari teman yang sama-sama sejawat di dunia musik gitu. Sampai akhirnya lahirlah lagu The Place You Call Home ini.
1: Lagu ini sebetulnya saya tulis tahun 2017.
0: Udah lama ya.
1: Waktu masih awal-awal di Bali itu kan. Cuman waktu itu saya belum pede dalam artian belum pede membawakan lagu sendiri gitu. Cuman kemudian tahun kemarin aku mikir, ah aku pengen punya karya lah, bodo amat apa yang orang pikirkan, apa orang yang mikir, aku pengen coba aja lagu sendiri, buat legasiku sendiri, buat kenang-kenangan diriku sendiri, bisa cerita ke anak kalau misalkan ini loh lagu papa seperti apa waktu itu. Itu kan yang penting, akhirnya saya mikir jangan terlalu pedulikan apa kata orang. Toh karya musik itu nggak ada yang sempurna juga. Betul. Ada yang suka, ada yang enggak. Semua kan berdasarkan taste gitu, taste of music juga kan.
0: Dan marketnya jadi juga sendiri kan.
1: Jadi butuh 7 tahun untuk meyakinkan diri sendiri dengan karya sendiri yang dibikin itu.
0: Berarti akhirnya baru bisa pede setelah keluar dari The Voice kayak. Yaudah deh, mumpung kemarin tuh ada orang yang udah kenal Mas Doni di Jerman, jadi kayak yaudah yuk kita keluarin aja nih lagunya.
1: Ya gitu, coba ya. Aja ya, benar-benar.
0: Yes.
1: Benar-benar. Cuman agak shocking juga buat teman-teman yang dengar saya karena saya biasanya di sini yang saya nyanyiin kan lagu-lagu lawas 1930-40-an yang jazz, jazz gitu. Terus kebetulan sekarang keluarnya yang pop kayak gini, tapi ya itu saya waktu saya bilang dalam artian so take it or leave it.
0: Ya balik lagi seperti kata tadi Mas Doni ya, ada yang suka ada yang enggak. Mungkin ya mereka bukan termasuk marketnya, berarti marketnya Mas Doni mungkin adalah anak-anak zaman sekarang kan yang mengikuti zaman ini gitu. Anyway, siapa aja sih Mas yang bergabung di proyeknya Mas Doni ini?
1: Ini kebetulan yang untuk musiknya cuma berdua. Saya sama ada teman saya produser juga dari Bali.
0: Okay.
1: Kita recordnya di Bali waktu itu. Waktu kemarin pulang, Oktober kemarin saya pulang tuh recordnya di Bali. Namanya Bam.
0: Okay.
1: Dia produsernya, dia yang apa namanya, yang arrange juga saya dan dia. Yang main alat musik dia juga, yang semuanya yang mixing mastering juga dia. Kebetulan teman dekat juga waktu di Bali gitu kan.
0: Oh, berarti ini liriknya tuh sudah ada dari tahun 2017 ya, tapi baru diproduksi seriusnya itu waktu Mas Doni balik ke Indonesia ya?
1: Iya, kemarin summer.
0: Oh, berarti summer. Ini dong tahu bulat banget ya Mas ya?
1: Maksudnya?
0: Tahu bulat tuh kayak dadakan.
1: Oh, digoreng dadakan.
0: Masih ingat kan Mas makanan Indonesia?
1: Iya, masih ada kan ya?
0: Masih. Masih, tapi mungkin kepopulernya tidak seperti dulu kali ya Mas ya. Karena udah macam-macam sama susu murni itu juga kan.
1: Iya, udah. Itu yang saya ingat tuh.
0: Yes. Akhirnya ini digarap berduaan aja ya sama teman Mas Doni ya. Ini lagunya ya, tentang apa sih Mas, kalau didengar sekilas tuh ini kayak lagu buat seorang family man dan buat keluarga gitu enggak sih?
1: Sebenarnya universal juga dalam artian lagu ini saya pengalaman pribadi waktu itu kebetulan.
0: Okay.
1: Jadi untuk saya ada pacar gitu kan. Kemudian
0: yang sekarang bukan yang jadi istri.
1: Bukan kebetulan.
0: Oke.
1: Terus dalam hubungan ini semuanya berjalan lancar, cuman karena dia tidak sepenuhnya yakin tentang hubungan ini, aku makanya bilang sebenarnya aku ingin jadi the place you call home for yourself gitu loh. Bahasa Indonesia aku masih kaku karena jarang ngomong bahasa Indonesia di sini.
0: Gak apa-apa Mas, kita pakai bahasa Jawa juga boleh kok. Rapopo, ayo. Ayo.
1: Bener loh.
0: Ayo lah, rapopo.
1: Intinya meyakinkan seseorang di dalam suatu memaksakan seseorang untuk yakin di dalam suatu hubungan itu tidak gampang dan tidak mudah.
0: Ya, yes, benar-benar. Apalagi kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan terus buat yakin ya aku tuh bisa memperbaiki apa kesalahanku kemarin gitu kan.
1: Dan intinya tuh di lagu ini saya pengen menjadi rumah, menjadi tempat di kalau misalkan dia capek dengan dunia ini, pulang tuh jadi nyaman.
0: Yes,
1: di,
0: I know.
1: But unfortunately sayangnya tidak terjadi dan akhirnya lagu ini dibikin gitu.
0: Iya, yes, tapi setidaknya lagu ini kan beneran menjadi rumah untuk pasangan yang sekarang kan, bukan pasangan yang dulu kan. Jadi masih relate lah gitu kan. Makanya tadi aku sempat bilang kok kayaknya lagu ini tuh family man banget gitu loh. Jadi kayak seorang suami yang kayak ini aku tuh siap loh jadi rumah buat kamu, buat
1: pasangannya,
0: buat kamu yang habis capek ada aku di sini gitu. Makanya tadi aku sempat bilang gitu. Yeah. Aku pikir karena emang lagu ini tuh buat keluarga gitu, ternyata buat seseorang yang dulu itu toh.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi istri tau gak Mas behind story?
1: Tahu, istri tahu. Serius? Nah, lucunya gini, dia sebenarnya sebel lah sama lagu ini, cuman dia bilang, enggak apa-apa deh, sebel juga ya, tapi lagunya enak kok, yaudah produksi aja katanya.
0: Oh gitu. Ya udah.
1: Tidak sudah dapat go dari istri, jadi insya Allah lah berkah.
0: Amin. Udah dapat restu dari istri ya, karena sekarang restu istri itu yang paling penting ya Mas ya. Oke deh kalau gitu, kita dengerin deh Teman Pro 2 ya, lagu dari Mas Doni Wirandana, The Place You Call Home, spesial buat Teman Pro 2.

0: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Music Live Chat teman Pro 2, dan aku masih barengan sama Doni Wirandana yang lagi di Jerman teman Pro 2. Aduh, kalau ke Jerman perlu apa aja sih Mas?
1: Tergantung musim. Oh, kalau musim dingin ya harus di sini kan ada 4 musim ya.
0: Anyway, rekomendasinya kalau ke Jerman tuh baiknya di saat kondisi cuaca bulan seperti apa?
1: Tergantung mau lihat salju atau mau lihat hanya bebas aja.
0: Bebas.
1: Kalau misalkan kalau bebas ya mending datang. Sebenarnya kalau summer itu juga cuacanya sama kayak Indonesia. Cuman kalau winter itu bisa kadang-kadang bisa -10, minus.
0: Oke.
1: Okay. -10 terus 8 derajat itu hitungannya udah anget gitu.
0: Oh gitu. Oh ini anget ya versi orang yang udah 7 tahun di Jerman ya.
1: Iya. Jadi waktu saya kemarin ke Indonesia tuh aduh kayak kepanasan, keringetan terus.
0: Iya. Tadi kata Mas Doni kan 8 itu udah anget ya buat Mas Doni. Mungkin buat ya, kita buat kita yang ke Jerman udah dingin banget kali itu.
1: 8 tuh udah bisa pakai t-shirt.
0: Oh my god, yes.
1: Tadi kalau misalkan belum terbiasa ya harus pakai bawa jaket. Kalau winter yang jelas harus pakai jaket.
0: Oke, okay. Anyway, Mas Doni seperti tadi aku bilang di sesi kali ini aku mau ajakin kamu main games. Aku dia siapin kartu banyak banget ya. Ini tapi bukan kartu QQ ya. Jadi ini adalah kartu yang isinya pertanyaan. Nanti Mas Doni tinggal pilih mau yang mana, tinggal kasih tahu ke aku. Oke, kelihatan enggak Mas di Zoom?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Nomor 3 dari kiri.
0: Nomor 3 dari kiri itu berarti sini ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Itu nomor 2 itu.
0: Nomor 3 nih, nomor 3.
1: Iya, itu.
0: Oke, baiklah. Aku bacain ya Mas Don ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang dan bagaimana cara kamu bersikap?
1: Aduh, berat juga ya.
0: Iya, emang
1: ini games.
0: Ini emang yeah. Games sekaligus kayak kita ada deep talk gitu Mas Don.
1: Oke. Bagaimana Mbak, tolong ulangi lagi.
0: Bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang, lalu bagaimana cara kamu bersikap?
1: Kalau untuk jadi gemes dan marah dan berarti ngapain sih kok ngalang-ngalangin gitu kan ya. Caranya ya harus kalau emang misalkan ada person A gitu yang ngalangin, langsung aja bilang, ngapain sih kamu gini. Terus kalau to overcome-nya ya harus bisa berbuat lebih baik. Jadi jangan, intinya gini, jangan ada yang membatasi dirimu even dari orang, dari luar dirimu sendiri.
0: Tapi ada gak yang kayak gitu in real life-nya Mas Doni?
1: In real life malah gini, in real life-nya ada yang iya tak bantu tapi padahal sebenarnya menghalangi gitu loh, ada.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Kayak muka dua.
0: Oh, I see. Di depan iya, di belakang no ya.
1: Iya. Oh. Kan banyak juga yang tanpa kita sadari orang-orang yang berperilaku di depan kita sebagai teman baik gitu. Taunya malah orang yang paling benci melihat kita sukses kan ada juga kan.
0: Ih, gitu. Banyak. Cuma kan berkamuflase. Lanjut Mas Don, mau pilih yang mana?
1: Dua dari kanan
0: berarti sini ya.
1: Yes.
0: Okay. 3 hal yang ingin kamu capai sebelum umur 40 tahun. Apa nih? Tapi okay. Mas masih belum sampai 40 kan?
1: Belum.
0: 25 ya kalau gak salah ya.
1: Alhamdulillah masih di bawah 40.
0: Berapa tahun lagi mencapai angka 40?
1: Masih 6.
0: Oh, masih 6, lama.
1: Ayo.
0: Jadi apa Mas 3 hal yang ingin dicapai sebelum umur 40?
1: Bisa rilis banyak lagu dari lagu sendiri, yang pertama. Yang kedua, bisa lihat anak tumbuh kembang sampai sedewasa atau sampai bahkan mungkin punya cucu ya.
0: Amin.
1: Yang ketiga, kalau sudah berkeluarga tuh mimpi tuh stuck di anak, ngerti gak?
0: Yes.
1: Jadi apapun yang kita impikan tuh semoga apa yang dimimpikan juga oleh anak nih. Jadi fokus kita bukan ke diri kita sendiri lagi jadinya.
0: Ya mungkin yang terakhir adalah bisa ini kali ya, sama-sama anak sampai kapanpun gitu kali ya.
1: Iya itu
0: di dunia dan di akhirat gitu ya.
1: Bener lah. Yes. Jangan
0: sampai langsung deep banget ya.
1: Ya ini bukan game ini jadinya.
0: Ini emang deep talk ceritanya. Selanjutnya
1: jadi muhasabah bukan game muhasabah.
0: Oh iya benar. Emang konsepnya kita game tapi sekaligus muhasabah ya. Jadi biar kita tetap ingat sama yang maha kuasa gitu. Next, mau yang mana Mas Don?
1: Yang di tengah.
0: Okay, tengah ya.
1: Ada 5 tuh yang di
0: tengah. Yes. Apa yang kamu inginkan di masa kecil tetapi kamu tidak pernah mendapatkannya?
1: Kebetulan sih masa kecilku menyenangkan dalam artian
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dimanjakan sama orang tua ya. aja.
0: Aduh.
1: Ini tidak baik juga karena di kehidupan nyata kan anak juga harus belajar bahwa apa yang mereka inginkan tidak selamanya tercapai. Betul. Gitu. Tapi waktu flashback waktu saya kecil, alhamdulillah mainan ada, apa yang diinginin dikabulin, alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah. Dan itu gak mungkin nantinya yang akan diterapin ke anak sekarang ya?
1: Ya, kalau ke anakku sekarang aku pengen nggak semua apa yang dia minta aku kasih, dalam artian harus ada effortnya atau bikin apakah?
0: Ya, benar-benar.
1: Bikin kerajinan apa?
0: Biar ini ya jadi
1: belajar juga.
0: Belajar juga. Karena kan kita gak akan selamanya ada di samping dia toh.
1: Benar.
0: Oke, okay. Terakhir. Wih, beneran dip lo guys. Terakhir, Mas Don, mau yang mana?
1: Dua dari kanan.
0: Dua dari kanan ini ya. Impian apa yang dulu kamu punya, namun sekarang sudah melepaskannya? Kenapa?
1: Jadi pemain sepak bola.
0: Wih, serius lo? Kenapa? Kok akhirnya dilepaskan?
1: Karena males itu, takut item.
0: Oh, ala. Ya.
1: Padahal dulu waktu itu saya masuk SSB waktu di Jogja beberapa kali. Terus aku pikir, aduh kok jadi, terus waktu latihan fisik itu kan harus siang-siang itu, aduh kok jadi malah item. Males udah. Simple itu ya.
0: Yes.
1: Anak SMP tuh labil.
0: Tapi anak SMP udah ini ya, mikirin fokus body ya, kayak ih gue ngapain yang gini gitu.
1: Karena aku pikir, aku juga bisa nyanyi ya, dalam artian nyanyi aja kali ya. Udah gitu aja. Padahal pengennya main bola.
0: Tapi kalau sekarang kalau misalnya diajakin main bola masih bisa nggak?
1: Masih, seminggu sekali juga main di sini sama ada. Jadi di sini tuh kayak ada komunitas mahasiswa Indonesia yang kuliah di kota yang saya tinggal. Saya tinggal di kota Kolon namanya. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mengorganisir.
0: Oke, baiklah. Yes, itu dia gamesnya. Walaupun kalau kata Mas Doni ini bukan games, ini deep talk. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi sama Pro 2 ya. Kalau kamu pengen gabung, mau WhatsApp, boleh banget. Nanti di sesi terakhir juga Mas Doni bakal bawain lagunya secara live. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih dapat kau barengan sama aku Vina Mufiana. Dan kita udah masuk ke sesi paling akhir teman Pro 2. Sebenarnya kalau ngomong sama Mas Doni tuh pengen panjang kali lebar Mas. Asli enak banget ya kita ngobrol. Ini padahal baru pertemuan pertama ya.
1: Benar.
0: Pertemuan pertama. Ada rencana gak paling dekat pulang ke Indonesia kapan? Jadi biar bisa mampir ke Studio Pro 2 Jogja.
1: Kemarin kan baru pulang November kemarin. Maksudnya kemarin tahun lalu ya.
0: Ya 2025
1: mungkin
0: lah ya.
1: Ya mungkin tahun depan ya. 2020. Karena tahun ini udah merencanakan libur ke tempat lain, tidak bosan ke Indonesia terus. Jadinya tahun depan bulan, mungkin Lebaran Haji tahun depan insya Allah.
0: Amin. Oke, gak apa-apa, berarti tahun depan mampir ke Studio Pro 2 Jogja ya?
1: Insya Allah.
0: Sambil bawa lagu baru mungkin?
1: Lagu baru 2-3 bulan Agustus akhir insya Allah.
0: Oke, baik. Ada, udah disiapin berarti ya?
1: Udah. Ini lagunya malah tentang, jadi kan lagu-lagu yang saya bikin, lagu yang refleksi entah dari diri saya atau dari yang saya alami. Kebetulan lagu yang kedua ini lebih general, lebih ke arah tentang Gaza juga ada, bisa mencukup. Temanya tentang ya apa yang perang-perang yang tadi terjadi. Ya,
0: kemanusiaan.
1: Dan intinya tuh kita yang tidak mengalami secara langsung, tapi hanya bisa scrolling dari HP kan sedih juga.
0: Banget.
1: Makanya tentang itulah. Okay. Tentang perang juga.
0: Yes, berarti sudah di-spill sama Mas Doni. Kita tungguin bulan Agustus ya.
1: Beda, temanya beda jauh sekali.
0: Iya, okay.
1: Lagu ini tentang cinta, tentang keluarga. Lagu kedua tentang situasional yang sedang terjadi sekarang.
0: Pertanyaannya apakah akan dirilis di tanggal 17 Agustus, Mas?
1: Good idea.
0: Enggak.
1: Mana akhir Agustus.
0: Akhir Agustus. Oke, kalau gitu kita tungguin aja nanti teman Pro 2 ya. Anyway, Mas Doni, sebenarnya tuh pengen dengar Mas Doni nyanyi full, tapi karena kita tersambung by Zoom, takutnya nanti delay. Mungkin bolehlah bawain lagunya The Place You Call Home sebaik dua baik.
1: Coba ya.
0: Boleh. Silakan Doni Wirandana.
1: Iya. Oh, nah.

0: We'll do everything. Ya.
1: Yeah. Oke. Okay. Aku menunggu Mas soalnya tadi suaranya agak delay-delay gitu. It's okay.
0: Berarti tahun depan mudah-mudahan ada teknologi yang lebih.
1: Amin amin.
0: Canggih lagi.
1: Mungkin sebenarnya teknologi udah canggih, mungkin orangnya yang belum canggih, Mas.
0: Atau mungkin koneksinya, internetnya yang.
1: Iya, enggak apa-apa. Berarti kan memang Allah bilang tahun depan harus ke Pro 2 Jogja.
0: Iya, insyaallah, insyaallah.
1: Anyway, Mas Don, boleh dong kasih tahu ke teman Pro 2 lagunya udah bisa dinikmatin di mana aja dan mungkin juga promo Instagramnya, tapi pakai bahasa Jerman ya Mas. Aku belum dengar kamu pakai bahasa Jerman. Nanti aku yang terjemahin deh.
0: Oke. Okay. Coba ya.
1: Boleh, boleh.
0: Hallo Leute, vergesst nicht mein Lied auf Pro 2 Radio in eure Stadt anzuhören.
1: Hey,
0: so, itu artinya jangan lupa dengerin lagu saya yang baru di Radio Pro 2 di kota kamu.
1: Yes, itu dia Doni Wirandana. Thank you banget Mas
0: Terima
1: Doni.
0: Terima kasih Mbak Fina.
1: Sehat selalu juga Mas Doni. Amin amin amin ya Allah. Semoga kita bisa segera bertemu, dikasih umur panjang, sehat selalu. Salam buat keluarga di sana ya Mas Don.
0: Yo, sehat-sehat Mbak.
1: Yes, thank you so much Mbak Doni. Bye. Yes, itu dia tadi Teman Pro 2 Music Live Chat barengan sama Doni Wirandana. Dan seperti tadi kata Mas Doni, kamu bisa dengerin lagunya di seluruh Pro 2 kota kamu ya. So, kalau gitu waktunya Vina pamit. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat. Kita ketemuan lagi next time ya. Dan jangan lupa dengerin Music Live Chat di kota kamu. Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.
2: Thank you for listening Music Live Chat Weekend. See ya.
3: Ini dia Teman Pro 2, lagu terbaru
4: bulan ini.
3: Bulan ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Selamat malam Minggu dan malam Minggu kamu hari ini ditemani sama aku, Wella. Gimana nih kabar kamu hari ini? Semoga selalu baik ya. Malam Minggu kamu hari ini di tanggal 25 Juli 2026 makin seru. Dan yang lagi galau itu gak galau sendirian ya, tapi ditemenin sama Pro 2 Semarang yang siap buat nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Kalau kamu request lagu boleh banget ya teman Pro 2 ya. Pastinya langsung ke nomor WA Pro 2 yaitu 081-565-10953. Yuk gabung bareng Wella di 95,3 FM RRI Semarang. Buat jaga malam, jangan galau malam-malam. If you

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Semarang resmi dibuka lewat acara Grand Opening di hari Jumat kemarin tanggal 24 Juli 2026. Dan pastinya langsung jadi sorotan hangat ya Taman Pro 2 ya. Kalau kata Jalma itu diambilnya dari bahasa Sunda yang artinya manusia. Gremia Jalma ini muncul bukan sekedar toko buku biasa, tapi sebagai ruang ketiga. Tempat wisata edukasi, ruang kerja atau working space, sekaligus tempat berkumpulnya komunitas kreatif, keluarga dan juga para pecinta literasi. Konsep ini tuh jadi angin seger ya, sekaligus solusi yang pas banget nih buat warga Semarang yang memang butuh tempat nyaman buat kerja atau baca buku ya pas weekend kayak gini. Karena kalau tanggal merah atau weekend tuh perpustakaan kota kan libur, jadi bingung nih mau kemana. Community Specialist Gramedia Jalma Pandanaran Pramudia Pamungkas tuh nyampein kalau di sini tuh pengunjung bisa membangun interaksi yang lebih organik, diskusi sampai menikmati rekomendasi buku favorit. Wah, cukup Gramedia Jalma yang hadir jadi yang ketiga ya teman Broadway dengan konsep yang lebih humanis dan juga hangat nih. Jangan sampai kamu dan hubungan kamu. Ah, pas banget ya. Malam minggu kayak gini, aduh ngomongin tentang hubungan kayak gini. Eh, bisa juga loh Gramedia Jalma ini itu jadi tempat kamu tuh nyari someone special yang kamu idam-idamkan itu. Good luck deh.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Tama Bro, udah tau gak sih kalau hip hop tuh sekarang tuh masih nge-hype banget ya? Ternyata ada kumpulan anak-anak muda dari komunitas breakdance yang lagi asik latihan dan juga kumpul rame-rame nih di akhir minggu ini ya. Gak cuma ngedance aja yang hype, tapi juga nge-rap. Di sana bakal banyak banget orang yang nyanyi, tapi tahu kan kalau nge-rap itu kan cepet banget ya nyanyinya ya. Wah, gak semua orang bisa tuh. Kamu tuh bisa nemuin atraksi hip-hop dan juga rap ini tuh di jalan-jalan ya, di public space. Atau mungkin bisa juga di kafe-kafe yang memang sudah ditentukan nih sama teman-teman dari hip-hop dance dan juga rapper. Sukses banget deh jadi perhatian dan juga bikin suasana sore di daerah Simpang 5 saat ini ya. Itu jadi fresh, hidup dan juga berwarna. Walaupun belum banyak nih informasi detail soal nama komunitasnya, tapi kehadiran momen-momen yang spontan, uhuy. Jadi ajang ekspresi anak muda ini tuh benar-benar ngebuktiin ya, beragam banget hidup nya ruang kreatif di kota Semarang. Nah, untuk info lebih lanjutnya teman Pro 2, kamu bisa stay tune juga di Pro 2 Semarang atau di RRI Digital ya. Kamu juga bisa nyari di rri.co.id nih buat banyaknya informasi-informasi yang terkini dan terpercaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang atau UNES baru aja gelar program memperdayakan ekonomi dan lingkungan berkelanjutan yang keren banget nih buat anak-anak di komunitas Anak Terlantar Al Idris Kota Semarang. Program inkubasi bisnis ini judulnya adalah Eco Print berbasis etno green. Wah. Konsep ini tuh nyatuin keanekaragaman budaya atau etnis dan juga pelestarian lingkungan hidup atau hijau yang green itu ya. Isain tuh gambarin upaya menjaga alam sambil menghargai warisan budaya lokal. Ketuanya adalah Yahya Nur Ifriza bareng sama tim akademisi lintas disiplin UNES yang melakukan kegiatan ini ya. Lewat pelatihan ini, anak-anak tuh diajak mempraktikkan teknik ecoprinting, mulai dari teknik pounding, buat nempelin pigmen daun dan juga bunga lokal ke media kain, kayak tote bag, pasmina, sampai pakaian. Uniknya tuh motif alami ini dipadukan dengan ragam hias etnis Nusantara khas Jawa Tengah. Gak cuma soal produksi ramah lingkungan aja, tapi tim UNES juga ngasih pendampingan bisnis. Mulai dari quality control, nentuin harga, sampai strategi pemasaran di e-commerce dan juga sosial media. Duh, keren banget ya. Ketua komunitas Al Idris yaitu Muhammad Syafi'i itu nyambut dan pastinya mengapresiasi karena kegiatan itu tuh ngasih keterampilan hidup, rasa percaya diri, sampai harapan baru buat kemandirian ekonomi anak-anak di masa depan sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau yang disingkat SDGs. Ini tuh benar-benar ngebuktiin ya, kalau kolaborasi edukatif yang inklusif kayak gini mampu ngubah keterbatasan jadi karya yang bernilai tinggi dan berwawasan lingkungan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda baru aja gandeng komunitas Mitra Maksim Semarang yang disingkat SMES Semarang buat merealisasi dan meningkatkan perlindungan jaminan sosial buat pengemudi ojek online. Wah, ini bikin aku tuh jadi adem banget ya teman Pro 2 ya. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda, Muhammad Irfan tuh bilang kalau profesi pengemudi ojol punya resiko kerja yang cukup tinggi di jalan raya. Sudah pasti ya, kegiatan itu dihadiri oleh 60 pemudi Maksim. Para ketua komunitas langsung berkomitmen buat mendaftarkan anggotanya jadi peserta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan nih. Hanya dengan iuran yang terjangkau yaitu Rp16.800 per bulan. Para pengemudi udah bisa terlindungi dua program utama yaitu JKK, Jaminan Keselamatan Kerja, dan juga JKM, Jaminan Kematian. Kalau pengen nambah nih jadi jaminan hari tua, cukup nambah iuran mulai dari Rp20.000 aja nih teman Pro 2. Manfaatnya juga nggak kaleng-kaleng ya. Dari biaya perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis, santunan tidak mampu bekerja selama masa pemulihan, dan juga santunan kematian dan beasiswa pendidikan buat dua anak sampai jenjang perguruan tinggi dengan nilai total maksimal Rp174 juta. Jadi nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu kenal nih ojol di sekitar kamu yang belum tahu ada program kayak gini, kasih tahu ya biar makin semangat kerjanya dan makin terjamin keselamatannya.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Wah, sudah makin malam ya teman Pro 2 ya. Kalau jam segini tuh di malam minggu saatnya chill bareng sama teman-teman kamu nih. Atau ada nih dari teman Pro 2 semuanya nih yang lagi mau OTW nih, baru mau ke tempat tujuan buat nongkrong nih. Kalau misalnya memang kamu lagi di jalan teman Pro 2, hati-hati di jalan ya. Walaupun kalau misalnya di malam minggu kayak gini tuh memang bikin emosi ya, karena di sebagian tempat tuh memang macet gitu. Jadi harus chill nih teman Pro 2. Pas banget nih ditemani sama Pro 2 Semarang di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita seturun bareng juga nih di live TikTok Pro 2 SMG. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 95,3.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Yang suka sejarah mana nih? Angkat tangannya dulu coba. Gak kelihatan ada. Peneliti Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah yang disingkat jadi PRAPS, Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu BRIN melaporkan penemuan jejak kehidupan penting nih terkait peradaban Kota Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur di hari Jumat kemarin tanggal 24 Juli kemarin ya. Terus di sana itu para PRAPS dan BRIN menyampaikan kalau ada masyarakat era Majapahit yang terbukti memiliki akses air bersih yang terorganisir dengan baik nih. Hal ini tuh dibuktiin dari ditemukannya 63 sumur kuno di kawasan Glinguk Wetan. Yusmaini yang sebagai peneliti PRAPS BRIN menjelaskan kalau kawasan Trowulan yang seluas 10 kali 10 kilometer tersebut sebenarnya sudah dihuni jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri, yaitu ke 10 Masehi zaman Mataram kuno, terus lanjut ke Singosari sampai mencapai puncak kejayaan di era Majapahit. Nah, peneliti BRIN lainnya nih yaitu Sugeng Rianto nambahin kalau pola pemukiman Majapahit di Trowulan itu udah kuat banget dan adalah kelanjutan dari tradisi era Singosari. Melihat dari kedua kerajaan besar ini yang terikat dalam satu garis keturunan Wangsa Rajasa yang dimulai dari masa Ken Arok tahun 1222 Masehi. Apakah teman produ udah ada yang lahir tahun 122 Masehi? Berawet banget ya sampai sekarang kayaknya ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

tutup sementara buat umum ditutup total ya hingga akhir tahun 2026. Penutupan total ini dilakuin via proses proyek revitalisasi dan pembenahan kawasan cagar budaya nasional tersebut bisa berjalan dengan maksimal nih, karena takutnya mengkhawatirkan keselamatan dari wisatawan maupun aktivitas dari pengerjaannya. SIKS Pakubuwono 16 Mangkubumi menyampaikan hari ini tanggal 25 Juli hari Sabtu bahwa seluruh kegiatan wisata dihentikan dan hanya petugas Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK serta tim terkait yang diperbolehkan beraktivitas di area museum. Sebelum pengerjaan fisik dimulai, bahkan Balai Pelestarian Kebudayaan itu melakukan pemeriksaan mendalam dan juga mengamankan semua koleksi benda bersejarah ke tempat penyimpanan yang terjamin aman ya, biar takutnya tuh nggak kena barang-barang yang bisa membahayakan ya. Gak cuma museum nih, program pembenahan bertahap ini juga mencakup ke 13 titik kawasan Keraton Solo. Contohnya adalah Pagelaran, Sitinggil, Kasentanan, Panti Pidono, Keraton Kilen, sampai Panggung Sangga Buana. Nah, Menteri Kebudayaan yaitu Fadlizon juga negesin nih kalau revitalisasi kawasan cagar budaya nasional ini terus dilanjutkan oleh pemerintah buat ngejaga keaslian warisan adiluhung sekaligus disulap nih Keraton Solonya jadi ruang budaya yang hidup ya, atau living heritage yang berstandar internasional buat generasi mendatang. Jadi teman Pro2 nih yang udah ngerencanain ke Solo kayaknya harus cari destinasi lain ya selain Mangkunegaran ya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Hanya
0: kita Jawa. Makin cepat karena durasinya kan enggak boleh panjang-panjang. Jadi lama-lama kamu gitu aja. Gitu nanti. Ya.
1: Gitu. Aduh, udah motong ya.
0: Ya, nanti lama-lama gitu doang.
1: Emang gak usah aja ada acara ini ya.
0: Tapi gak mungkin, kita harus mempertahankan acara ini. Karena ini tuh semacam apa ya, semacam penghiburan.
1: Kok bahasanya tuh kok kayak menyedihkan banget ya, penghiburan.
0: Ini tuh siraman rohani.
1: Oh iya, iya.
0: Gitu loh.
1: Siraman untuk jiwa ya.
0: Banyak ternyata di luar sana itu teman-teman Pro 2 yang mereka itu memang sepenuh itu isi kepalanya. Terus kayak bingung mau cerita, mau nanya ke siapa. Dan akhirnya serandom itu mereka akhirnya nanya dan cerita ke kita.
1: Betul
0: gitu. Baik itu yang dari DM Instagram, WhatsApp ke Pro 2 gitu. Ada aja yang nanya untuk dibacain di KNKJ gitu katanya.
1: Iya, daripada kamu cerita sama AI, mending kamu cerita sama kita teman Pro 2. Kadang AI itu tuh jawabannya menyesatkan.
0: Betul.
1: Dan cerita-cerita kamu itu ditampung dalam database AI. Iya kan. Dan
0: suatu hari cerita kamu akan diluberkan, dibeberkan ke orang-orang lain.
1: Iya, mending cerita sama kita. Kan lebih banyak lagi yang denger kan.
0: Langsung kita beberkan saat ini juga kan.
1: Ya udah, hari ini ada siapa sih?
2: Ada Tina di Semarang Barat. Kak, aku kan fresh graduate dan baru masuk kerja nih. Di kantor aku tuh isinya semuanya umurnya di atas aku jauh. Aku sering dibilang anak muda zaman sekarang manja ya, cuman gara-gara aku pulang tenggo tepat waktu jam 5 sore. Padahal kerjaan aku itu emang udah beres. Emangnya loyalitas itu diukur dari seberapa lama kita pura-pura sibuk ya? Dan cara ngadepin senior yang judgmental gini tuh gimana ya?
1: Tina.
0: Tina di Semarang Barat. Kamu kerja di mana, Tina? Menurutku dia kerja di perusahaan asing mungkin. Enggak ya?
1: Kenapa tuh?
0: Karena kok temennya gitu banget gitu. Kayak kompetitif banget.
1: Dan temannya usianya jauh katanya.
0: Ya, kamu tuh juga gitu, salah masuk perusahaan kamu. Kamu ya yang muda-muda aja lah perusahaannya, jangan yang sudah jauh gitu.
1: Berarti jawabannya kamu keluar aja tidak?
0: Enggak, tapi memang ya ini viralnya di mana-mana sih. Maksudnya ya, lagi jadi bahasan sampai di media sosial dan di banyak kota kan, soal tenggo-tenggo ini kan.
1: Betul.
0: Dan ternyata memang untuk di Indonesia hal-hal seperti itu tuh memang masih jadi pertimbangan dan penilaian. Gitu loh. Jangan orang kerja itu nunggu bel pulang kerja ibaratnya untuk wah cepet selesai gitu, enggak. Karena atasan tuh ternyata pengennya adalah ketika di menit-menit terakhir sebelum waktu pulang itu kamu memang masih mengerjakan sesuatu yang mbok dirampung kese. Oh cukup tiba-tiba kayak nggawe kerjaan udah rampung, bel balik kantor terus ditutup kerjaannya balik. Oh jangan, oh jangan loh. Gitu loh maksudnya. Ternyata pemimpin-pimpinan itu pengennya gitu.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi kamu datang ke tempat kerja itu ya memang untuk bekerja, mengabdi, nyelesain kerjaan kamu. Jangan kamu datang itu untuk nungguin jam pulang gitu.
1: Iya, soalnya itu ada kan indikasi kenapa tenggo itu bikin bisik-bisik sana sini adalah karena kamu pulang nih misal jam 4 sore ya kan. Kamu kan persiapannya berarti sebelum jam 4 sore. Nah, padahal itu kan masih termasuk jam kerja kamu gitu. Jadi ya jangan tenggo-tenggo amat lah, lebihin kurang lebih ya 2 jam gitu ya.
0: Kuno kuy. Soalnya macet gitu. Terus kayak aduh piye gitu. Sebenarnya pilihannya tuh ya, pilihannya kalau aku nih ya, sedikit curhat nih. Siapa tadi namanya?
1: Tina.
0: Tina, kalau mau menghindari macet tuh memang harus tenggo banget.
1: Iya, atau
0: ya telat memang banget. Telat banget gitu. Iya. Tapi kadang untuk tenggo banget tuh susah karena ada aja yang dikerjain gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin gitu. Jadi ya udah telat banget sekalian aja. Memang harus nyelesain dulu kerjaan apa-apa sambil nunggu trafiknya enggak begitu padat.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Terus ketika kamu dikatain kok lemah banget Gen Z gitu kan. Gimana caranya biar gak baperan gitu ya? Kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak seperti itu. Iya.
0: Nah, aku diomongin ngono, wah lemah banget tuh. Loh, jasalah, kape menungso ki sekolah lemah. dan akan balik menereng lemah. Gitu kalau aku.
1: Ya, lemah dalam ini tanah ya. Mungkin ada teman Pro2 yang dengerin kita adalah bukan dari orang Jawa. Oh, iya. Ya, begitu. Semua memang berasal dari tanah. Jadi lemah.
0: Iya. Gitu. Jadi jangan kamu jangan sensi, jangan baper kalau dibilangin lemah. Mm-mm. Karena kamu bisa jawab dengan bahasa Jawa tadi. Loh, itu salah gue. KB kisah lemah dan bakal balik menereng lemah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul ya. Atau mungkin kamu bisa cari circle yang dalam kerjaan kamu itu yang seumuran ya. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah tuh setidaknya sama, atau kalian tuh saling menguatkan, yang gak bikin mental kamu tuh lemah sendirian ya. Gitu.
0: Ya kalau sekarang sih yang bisa kamu lakukan adalah jangan tenggo-tenggo banget. Betul. Udah jangan bener-bener kamu tuh nungguin banget jam 5. Dia kerjanya sampai jam 5 sore.
1: Jam 5 sore.
0: Jangan nungguin banget jam 5. Begitu jam 5 tet, brul gitu, jangan. Yuk intip-intip sik lah. Ya kan nek sono-sono koncone sing melaku kuning gune aksenan lah ketututi. Nek intip-intip ki belum ada yo Jose gitu. Gitu ya, Tini ya.
1: Tina. Tini. Gudeg kali ya. Tina.
0: Ya Tina ya, semangat buat kamu karena balik lagi. Ingat, banyak orang ingin ada di posisi kamu dan pekerjaan kamu sekarang.
1: Betul. Salam bolo-bolo.
0: Dah,
1: bye, Tina. Bye,
0: Tina.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM. Sekarang kan banyak banget baju instan yang tinggal beli di toko online. Nah, menurut ibu sendiri, apa sih keunggulan jahit custom dibandingin beli baju jadi kayak di online shop gitu?
1: Kalau menurut saya, keunggulan jahit custom dibanding baju jadi itu sangat banyak ya. Satu, jahit custom itu bisa di request sesuai keinginan customer. Ukuran juga bisa di request dari pro, dari ukuran, dari motif, itu semua bisa di request. Dan juga kualitas jahitan gitu. Kalau kualitas jahitan jadi itu biasanya dia kurang bagus. Kalau custom itu kan dari segi cuttingnya, dari segi jahitannya itu benar-benar diperhatikan detail sekali. Jadi sangat bagus sih kalau untuk custom itu, sangat-sangat banyak keunggulannya. Memang dari segi harga murah di jadi di toko gitu ya. Tapi kalau untuk kualitas bagus di custom.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kamu masih ditemani sama Wella di Jaga Malam Teman Pro 2. Kita masuk di jam 10 malam nih. Malam minggu kayak gini emang paling pas ya buat ngayal liburan. Dan topiknya adalah destinasi paling favorit kamu yang mana? Tim pantai atau tim gunung? Aku udah ngasih pollingnya di Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro 2 SMG, dan juga live TikTok di Pro 2 SMG juga. Tapi tau gak sih Teman Pro 2, kamu tuh mau pilih pantai atau gunung? Secara psikologis, otak manusia emang punya kebutuhan alami yang namanya biophilia, yaitu dorongan biologis buat terhubung kembali sama alam. Sebuah studi dari University of Exeter nemuin kalau ngabisin waktu minimal 120 menit seminggu di alam terbuka itu bisa meningkatkan well-being dan kesehatan mental secara drastis dibandingkan cuman mendekam di kamar kamu. Jadi don't get anywhere Teman Pro 2, karena obrolannya seru banget dan bisa nemenin kamu dimanapun kamu berada, termasuk nih Teman Pro 2 yang mungkin lagi ngetem ya. Jadi kalau misalnya siang nih atau weekday itu kerja kantoran, atau malamnya tetap kerja juga tapi diselingin sama jadi ojek online atau taksi online, wah itu pas banget Teman Pro 2. Ini Pro 2 Semarang bisa nemenin kamu ya. Kita bakal lanjut di Jaga Malam edisi malam minggu ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

buat kamu nih teman berdua yang ngevote tim pantai, biasanya kalian tuh adalah tipe orang yang butuh healing tanpa perlu banyak usaha fisik karena bisa pakai motor, terus distandarin, udah deh pantai. Pengen bener-bener relax dan juga rebahan di pasir ya, aduh enak banget tuh kayaknya nih. Yang vote pantai ada 43%, jadi ya mungkin memang kalah ya sama tim gunung ya. Lebih banyak yang suka ke gunung nih. Kalau dalam dunia neuroscience nih, ada fenomena menarik yang namanya blue space effect. Penelitian nemuin kalau ngelihat hamparan laut yang luas, suara ombak, terus angin laut yang sepoi-sepoi itu secara otomatis ngubah gelombang otak jadi gelombang alfa, alias gelombang yang sama saat kita lagi meditasi. Suara ombak itu tuh kerjanya sebagai white noise alami yang mematikan sistem saraf pemicu stres atau sympathetic nervous system. Jadi, kalau kamu nih ke pantai dan cuma duduk ngeliatin laut sambil minum es kelapa, itu lagi healing ya namanya ya, buat kakak-kakak ya, yang kerja terus ya. Otak kamu tuh memang lagi melakukan defragmentasi atau pembersihan stres secara otomatis. Keren kan? Udah mulai kepikiran belum nih pantai mana yang mau kamu datengin?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nah, tim gunung nih, ini adalah tempat berkumpulnya kaum-kaum petualang yang memang pingin capek ya demi mendapatkan pemandangan yang indah. Kalau secara psikologis dan kesehatan fisik sih, menanjak atau hiking di gunung itu nerapin konsep yang namanya green exercise. Aktivitas fisik di area pepohonan dan juga udara yang segar itu ngebuktiin kalau membakar hormon kortisol jauh lebih cepat dibandingkan treadmill di tempat gym. Nah, gimana nih? Mumpung besok hari Minggu ya, teman-teman berdua ya. Selain itu, gunung juga ngejar yang namanya sense of mastery, yaitu kepuasan emosional yang tinggi saat berhasil menaklukkan jalur yang berat, teknikal, dan juga sampai ke puncaknya. Momen nyeruput kopi anget di atas awan setelah capek-capek nanjak itu tuh kayak ngelepasin hormon endorfin dan juga dopamin secara bersamaan. Itu makanya kenapa capeknya nanjak gunung itu nagih banget buat mereka. Nah, nih teman pro 2 gimana nih? Kamu tertarik gak sih buat naik gunung di weekend besok atau minggu depan mungkin ya? Kesimpulannya tuh mau kamu tim pantai, mau tim gunung, mau tim curug juga sekarang yang lagi hype ya, menaklukkan puncak gitu atau mendapatkan air terjun yang wadidau banget. Dua-duanya semuanya adalah cara yang sah banget buat merebut kembali energi positif kita di akhir pekan setelah kamu capek kerja.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Kita ngobrolin soal ini nih ya, personal branding. Tapi sebenarnya dari awal sendiri, kenapa Adel tertarik ikutan ini ajang Putra Putri Jawa Tengah?
2: Oke, karena dari ajang Putra Putri Jawa Tengah nih, kenapa ya tertarik? Karena pertama, otomatis hal-hal kayak gini tuh pasti nge-boost sosial media kita banget kan. Sedangkan yang namanya sosial media itu gak jauh-jauh beda sama yang namanya personal branding gitu. Mereka tuh salah satu hal yang saling terikat. Dan aku pribadi merasa dengan personal branding yang bagus, yang bisa kita build di sosial media, jujur itu bisa nge-boost yang namanya karir kita. Jadi semua itu saling berkaitan gitu. Jadi buat teman-teman semua, personal branding itu aku rasa bukan cuma relevan untuk orang-orang yang lagi berkuliah atau yang lagi sekolah aja, tetapi untuk orang-orang yang udah tidak belajar pun, I mean di perkuliahan maupun sekolah, personal branding itu juga tetap penting karena itu juga berkaitan sama pekerjaan nantinya yang akan kita jalani kayak gitu.
1: Oke, jadi keseharian bikin konten gak masalah gitu.
2: Betul
1: kan?
2: Betul banget, gak masalah dong. Justru aku merasa kayak di zaman sekarang ini, apalagi yang serba digital dan serba huru-hara ini, kayaknya itu udah step yang paling tepat untuk kita semua bisa ngebuat konten deh. Dan itu kembali lagi ke teman-teman semua, kira-kira mau ngebuat konten tuh yang terkait apa gitu.

0: Nya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebarang Kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama kata yang super penting dari dunia kerja. Namanya adalah networking. Networking itu teman perdua, artinya kamu membangun dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa bantu kamu dalam karir atau bisnis. Bisa lewat teman, kolega, atau acara komunitas seru. Keunikannya, networking ini bukan cuma soal minta bantuan, tapi juga saling support dan juga bertukar ide. Dari situ, kamu bisa berkembang dan dapat banyak peluang baru yang gak kamu duga. Jadi, jangan ragu ya buat mulai ngobrol dan kenalan sama orang lain. Siapa tahu nih jadi pintu gerbang kesempatan besar buat kamu. Sampai ketemu lagi di istilah kaca berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, Rita Mampro 2, sampai sini dulu aku temenin kamu di Jaga Malam hari ini. Karena habis ini kamu bakal ditemenin sama lagu dari Pro 2 Semarang sampai jam 12 malam. Selamat melanjutkan malam minggunya, Teman Pro 2. Bella cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Yang spesial di Esteller Fris, di satu cup Esteller Fris ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Fris ini ada jelly cincau ya kak.
1: Jelly cincau, yeah, cincau lah.
2: Cincau, iya yeah, benar. Terus juga ada buah melonnya kak.
1: Jelly cincau, melon.
2: Iya, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
1: Jelly kelapa muda.
2: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya kak.
1: Masih ada alpukat.
2: Masih ada alpukatnya juga. Okay. Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih kak.
1: Biji selasih. Iya. Biji salak nggak ada?
2: Nggak ada dong.
1: Biji kedondong?
2: No.
1: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya.
2: 5.
1: Ada 5 ingredients istilahnya ya yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Fris ini.
2: Iya, betul.
1: Oke. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
2: Iya
1: enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya tuh juga sebanyak itu gitu loh.
2: Iya, kita yang mengandelin itu sih Kak, isiannya melimpah kan. Jadi teler gitu kan minumnya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: paket.
1: Asik, datang juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
2: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
1: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
2: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu enggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
1: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
2: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

pada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dwipa. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dwipa artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten menemani sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

0: 102.5 FM.
1: Inklusi itu penyetaraan ya, Angel ya. Nah, kenapa masyarakat Indonesia perlu menerapkan budaya inklusi? Apakah ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas aja atau gimana?
2: Kalau menurut aku sih enggak ya, Kak. Karena inklusi ini kan kesetaraan. Jadi menurut aku kalau kesetaraan itu harus semua orang. Karena kalau misalkan kita kesetaraan hanya untuk teman-teman disabilitas aja, ya gimana buat kita yang non-disabilitas ini tahu kalau kesetaraan itu penting gitu loh. Gitu, karena kalau misalkan hanya teman-teman disabilitas itu kan setiap individu semuanya itu kan berhak gitu loh memiliki kesetaraan yang sama, dari anak kecil tadi terus ke remaja sampai orang tua itu kan harus memiliki kesetaraan yang sama.

0: We form habits and they form us. Conquer your bad habits and that will eventually conquer you. Dr. Rob Gilbert.
1: Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupan kita semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kita telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus-menerus membuat kehidupan kita menjadi lebih positif.

Pertemuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.